sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Gusolim, Paira 91,2 Langkisawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, senang sekali pada pagi hari ini di edisi Senin 7 September 2020, dan bersuarakan Adol Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir. Kita menyapa buah sahabat Langkisau yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Seperti biasa nih, yang ingin bergabung sambil menyapa-nyapa dan juga request lagu pop Indonesia serta mancanegara, kita hadirkan buah sahabat dalam memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Silakan di 0823 7441 4591.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan nan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gi?
5: Punya kartu JKN kan?
4: JKN? Apaan tuh?
5: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
4: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
5: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
4: Aja.
5: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
4: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya. BPJS
6: Kesehatan. Halo cantik, nama kamu siapa?
7: Eja.
6: Oh, lagi ngapain kamu?
7: Masak-masakan.
6: Bapak ibu di mana?
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
0: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: SPP, selamat pagi Pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
5: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
4: Oh, buat perahunya ya?
5: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
4: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
5: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
4: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
5: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
4: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
5: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
4: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, Sobat Langkisau masih bersama Dialog Fabri dalam Selamat Pagi Pasisi di edisi Senin 7 September 2020 Dam. Dan Sobat Langkisau, kita informasikan terkait dengan kualitas udara untuk wilayah Painan atau Kota Painan dan sekitarnya nih sahabat, berdasarkan dari website IQR disampaikan untuk wilayah Painan dan sekitarnya peta polusi udara yang disampaikan Sobat Langkisau pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan indeks 133. Sobat Langkisau, tentunya dengan kualitas udara yang seperti ini ya, udara yang berkabut, berasap, tentunya kita harus menjaga kesehatan ya, kesehatan pernapasan kita dengan menggunakan masker. Apalagi bagi Sobat Langkisau yang beraktivitas di luar ruangan, dan juga jangan lupa untuk menutup jendela ataupun pintu supaya debu-debu dan asap ini tidak masuk ke dalam rumah. Dan penting juga nih Sobat Langkisau untuk mengkonsumsi ya makanan yang bergizi, makanan sehat, minum air putih yang banyak supaya tubuh tetap fit dan juga tidak mudah sakit nih di kala udara yang kurang bersih nih ya sahabat ya, banyak debu dan juga asap yang bertebaran. Ini kita lihat nih di wilayah Painan dan sekitarnya asapnya sudah kelabu, bahkan untuk Kota Padang nih sahabat sudah masuk kategori berbahaya. Berkaitan juga sahabat dengan hal tersebut, Sumatera Barat mewaspadai dampak dari asap kiriman dari yang masuk ke provinsi Sumatera Barat dari provinsi tetangga. Disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi bahwa beberapa hari terakhir terjadinya peningkatan ya kasus infeksi saluran pernafasan akut di Kota Padang yang dilaporkan sudah mencapai 600 kasus. Kondisi kualitas udara ini perlu menjadi perhatian bersama dan masyarakat dihimbau agar meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan di tengah kabut asap. Himbauan ini terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Diingatkan juga masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan demi mencegah munculnya sumber asap baru di dalam provinsi yang dapat memperburuk kondisi kualitas udara. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Kwartini Deti Putri menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan periode 1 sampai dengan 3 September 2026, tercatat sebanyak 19 titik hotspot di wilayah Sumatera Barat. Nah, dari hotspot ini tersebar di Kabupaten Darmasraya sebanyak 5 titik, ada di 50 kota 1 titik, Pasaman 3 titik, Pesisir Selatan 5 titik, dan Sijunjung 5 titik. Selain hotspot yang terpantau di wilayah Sumatera Barat, juga terdapat titik panas dalam jumlah cukup signifikan di sejumlah provinsi tetangga yang berpotensi menjadi sumber asap dan turut mempengaruhi kualitas udara di Provinsi Sumatera Barat.

tanpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada, sakit.
1: Sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga ping ID sehingga dapat menjawab proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Agus Salim, Payana 91,2 lagi Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi sama sih bersama Adel Febri, kita hadirkan program Gawang Pesisir di edisi Senin 7 September 2020. Dan sahabat, menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi maupun OPD yang ada di wilayah pesisir selatan. Sebelum kita menyapa dan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di edisi kali ini, adalah Febri kembali menyapa untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya maupun berpartisipasi terkait dengan kegiatan kita di edisi kali ini, bisa melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0823 7441 4591, atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langkisau FM. Baik, sahabat Langkisau, di tengah aktivitasnya di pagi hari ini yang mudah-mudahan lancar, kita menemani sahabat dengan perbincangan bersama narasumber kita pada

0: Hari ini sudah hadir dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang diwakili oleh Bapak Medi Yuherman SH selaku Auditor Mbadia. Kita sapa sahabat, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Febri ya, bersama rekan di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak juga sudah hadir ya di kesempatan kali ini. Mungkin boleh Bapak disapa dulu pendengar kita, sahabat Langisau.
1: Oke, terima kasih Bu Febri ya.
0: Yeah.
1: Selamat pagi para pendengar Radio Langisau, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang kami banggakan. Sengaja pada pagi hari ini kami diundang oleh stasiun Radio Langisau di dalam rangka Talsau ya, atau pembicaraan atau menyampaikan program-program yang ada di Inspektorat Daerah. Itu aja, selamat pagi, mari kita dengarkan bersama-sama
0: ya, Ibu Pemdi. Ya, terima kasih Bapak Medi. Sahabat Langisau dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sudah bersama kita di pagi hari ini. Dan sahabat Langisau, untuk tema yang diangkat adalah terkait dengan peran APIP dalam pengawasan pemerintahan. Nah, APIP ini adalah aparat pengawasan intern ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, bagaimana sahabat, kita akan mengenal kembali dan mendengarkan penjelasan dari Bapak Medi terkait dengan peran APIP ini dalam pengawasan pemerintah. Mungkin bisa dijabarkan kembali ya Pak ya, kepada pendengar kita, apa sih APIP ini gitu, apa fungsinya nanti di dalam pemerintah. Silakan Bapak.
1: Oke. Para pendengar Radio Langisau yang kami banggakan, pada topik pagi hari ini kami sengaja dari Inspektorat menyampaikan topiknya, yaitu masalah peran APIP di dalam pengawasan pemerintahan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kalau kita berbicara masalah APIP, APIP itu artinya skopnya luas. Itu bukan hanya ada di Kabupaten Pesisir Selatan aja, tapi di daerah-daerah lain, di pusat pun ada. Karena APIP itu adalah aparat pengawas intern pemerintah. Jadi peran APIP di dalam pelaksanaan pengawasan itu tiap-tiap SKPD ada. Contohnya di kementerian juga ada APIP-nya, di kementerian dan di SKPD-SKPD lain, di pusat ataupun di daerah provinsi dan kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas APIP itu adalah sebagai unsur pengawas internal di lingkungan instansi pemerintah. Jadi pemerintahnya di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat juga ada, yang tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Di tingkat pemerintah daerah, peran APIP dijalankan oleh inspektorat yang nantinya akan memastikan program dan kegiatan pemerintah apakah sudah berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan. Itu peran APIP di dalam tugas pengawasannya di daerah. Kemudian peran APIP itu sendiri, ada beberapa hal peran APIP. Pertama, yaitu Anda melakukan audit, baik itu review, evaluasi, dan pemantauan. Nah, itu tugas peran-peran APIP-nya. Kemudian memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil pengawasan. Kemudian ada juga mengawal pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi di dalam suatu institusi atau SKPD yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya. Kemudian ada mendukung penerapan manajemen risiko di perangkat daerah. Kemudian kita bila berbicara dengan masalah APIP ini, peran utama APIP di daerah yang pertamanya yaitu menjamin kualitas. Jadi menjamin kualitas atau quality assurance. Di sini kita dalam pelaksanaan pengawasan di pemerintah itu mulai dari perencanaan. Ya, mulai dari perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD, apakah sudah berjalan konsisten dan sesuai. Itu kita laksanakan berdasarkan nanti dalam bentuk review. Review ya, dalam review mulai dari penyusunan RPJMD-nya bagaimana, kemudian registranya untuk seterusnya. Itu dari awal suatu pelaksanaan kegiatan di daerah, kita sudah mulai melakukan review. Di situ sudah peran APIP yang di pemerintah daerah, kabupaten, peserta itu sudah mulai. Ya. Kemudian ada lagi peran utamanya itu konsultan dan pembina atau konsultan atau coach. Itu mendampingi perangkat daerah lewat komunikasi, koordinasi, serta coaching agar program kerja lebih sukses. Ya. Ada nilai tambah yang ada nantinya kalau memang ada ada pelayanan dari konsultan atau pembinaan dari instansi SKPD terkait. Kalau sekiranya ada permasalahan-permasalahan yang perlu dibicarakan, kita langsung ke APIP, dalam hal ini yang di Inspektorat Daerah. Kemudian ada lagi itu penyegahan penyimpangan atau early warning. Nah, ini ada kegiatannya itu adalah melakukan audit, review dan pengawasan anggaran untuk mencegah korupsi serta kesalahan administrasi sejak dini. Nah, ini yang itu yang kita lakukan ini yang untuk pencegahan penyimpangan ini inilah yang kita lakukan itu audit. Ya, audit yang kita lakukan dalam setahun anggaran itu untuk penyusunan atau pelaksanaan kegiatan audit itu kita dari awal-awal tahun tidak kita susun dalam bentuk program kerja tahunan pemeriksaan. Itu ada kita bikin berapa kegiatan-kegiatan, berapa SKPD, apa obri-obri atau objek pemeriksaan yang akan kita lakukan untuk tahun berjalan itu, yang kita dari awal-awal sudah kita rencanakan. Nah, itu kalau untuk kemarin-kemarin ini, baru-baru ini kami dari tim inspektorat ya, dalam mini APIP, mulai dari Irban 1 sampai Irban 4, kemarin kita sudah melakukan audit ketatan, kemudian dilanjutkan dengan audit terhadap wali negari yang habis masa jabatannya. Itu ada sebanyak 93 negari. Itu sudah kami lakukan mulai dari Irban 1 sampai Irban 4. Mulai dari wilayah Siguntur sampai ke Selaut sana. Kemudian hasil pemeriksaan itu bagi wali negara yang terkait di dalam pemeriksaan, kalau memang ada rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, beliau para mereka itu harus melengkapi atau harus menindaklanjuti. Karena itu ujungnya nanti harus ada rekomendasi kalau sekiranya dia mau mencalonkan lagi bagi wali negara yang habis masa jabatan itu, dia otomatis kita harus mengeluarkan rekomendasi bahwa dia itu bebas dari temuan. Ya. Jadi untuk awal-awal September ini minimal para wali negara yang sudah terkait dalam pemeriksaan itu sudah harus menindaklanjuti. Kalau memang tidak ada menindaklanjuti, berarti otomatis dia tidak dapat mengikuti untuk kontestan wali negara berikutnya karena tindak lanjutnya belum selesai. Itu ya untuk yang pencegahan atau penyimpangan early warning. Kemudian peran utama APIP yang berikutnya itu adalah evaluasi kinerja. Itunya mengukur efisiensi dan efektivitas program pembangunan agar sasaran pemerintah daerah tercapai dengan baik. Nah, ini untuk peran utama yang menyangkut dengan evaluasi kinerja ini. Kita tiap tahunnya melakukan audit kinerja. Audit kinerja, tapi topik kita atau fokus kita adalah kepada SKPD-SKPD terkait yang ada di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. Terutama itu masalah utama sekali adalah SKPD yang punya lebih banyak kepada pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu fokusnya untuk peran utama APIP yang di daerah ya, dalam pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian APIP itu adalah aparaturnya. Kemudian untuk di daerah, kantor atau pusat operasional dari APIP itu sendiri adalah kantor inspektorat daerah. Nah, kemudian dasar hukum dari APIP itu sendiri adalah PP nomor 60 tahun 2008, yaitunya mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang menjadi landasan pembentukan dan fungsi pengawas APIP. Nah, itu dasar hukum ya, dasar hukum pembentukan APIP. Kemudian yang kedua, itu ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, yaitu mengatur tentang administrasi pemerintahan terkait kewenangan pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang. Nah, ya. Kemudian ada ketiganya itu Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 mengatur tentang BPKP dalam hal ini sebagai pembina APIP nasional, ya. Jadi APIP itu baik APIP yang di kementerian, APIP di daerah maupun di provinsi, itu pembinanya adalah badan badan pemeriksa keuangan, nah, pemerintah. Kemudian yang keempat, dasar hukumnya itu adalah peraturan menteri atau ketentuan teknis instansi seperti standar audit internal dengan peningkatan kapabilitas yang dikendalikan melalui peraturan BPKP nomor 6 tahun 2025 tentang peningkatan kapabilitas aparatur pengawasan intern pada kementerian lembaga pemerintahan daerah. Nah, itu yang dasar-dasar hukum di dalam pelaksanaan APIP di daerah, ya. Kemudian peran APIP di dalam apa tadi seperti yang sudah kami sampaikan, pertama yaitu masalah pencegahan penyimpangan early warning, itu untuk audit-audit yang kita lakukan, kita kasih tenggang waktu untuk pelaksanaan, untuk pelaksanaan audit itu sendiri, itu mulai dari pelaksanaan perencanaannya sampai kepada pelaksanaannya sampai kepada penerbitan pelaporan. Itu sudah ada tenggang-tenggang waktunya kita bikin, Bu. Nah, jadi di situ kita dalam pemeriksaan atau audit itu kita topiknya pertama itu masalah masalah pengelolaan keuangannya, mulai dari perencanaannya dulu ya, dari pelaksanaan waktu penyusunan program perencanaan kegiatan, ya. Itu tidak ada di SKPD, di nagari pun kami menerapkan seperti itu. Karena di nagari ada juga sistem RKP-nya, rencana kerja pemerintah nagarinya ada juga. Jadi kita bergerak mulai dari perencanaannya, dari rapat wali nagari dengan BAMUS, ya. Itu menyangkut dengan apa bentuk program kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya di desa. Itu hanya harus koordinasi dulu dengan BAMUS, itu dan itu pun dinotulenkan dalam bentuk berita acara kesepakatan di dalam penyusunan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Kemudian dalam yang keduanya itu masalah SDM-SDM-nya. SDM yang ada di nagari, kita juga masuk ke situ, Bu, dalam pemeriksaan. Karena kita di banyak nagari ada juga permasalahan-permasalahan, itu kadang-kadang perangkatnya kalau menurut aturan tidak bisa diapain lagi, diaktifkan lagi, tentu tahu dipakai juga. Itu kan kita sampai ke situ di dalam pelaksanaan audit di nagari. Kita sampai ke situ, batasan umurnya berapa gitu. Nanti hasilnya kita merekomendasikan untuk diganti, ya gitu. Dengan catatan harus dibicarakan lagi dengan camat, kan ada ketentuan-ketentuan untuk pemberhentian baik pengangkatan maupun pengertian perangkat nagari. Kemudian yang ketiganya adalah masalah pengelolaan aset. Nah, kita aset juga kita periksa. Bukan di SKPD aja, di nagari pun kita memeriksa. Karena di nagari kebanyakan untuk pengelolaan aset ini kan rata-rata untuk berdasarkan SDM yang ada itu banyak kekurangan-kekurangan di dalam pengelolaan aset ini. Terutama masalah membukukan atau mencatat atau membukukan aset-aset yang ada, baik itu ada aset-aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak maupun tanah. Nah, itu semua kita apain juga. Nah, kemudian tidak lepas dari itu untuk yang selanjutnya audit yang di nagari itu adalah pemeriksaan masalah pengelolaan keuangan nagari. Nah, ini yang utama sekali. Karena rata-rata untuk permasalahan di nagari Kabupaten Pesisir Selatan ini yang lebih dominan itu adalah masalah pengelolaan keuangan nagari. Karena intinya wali nagari itu, kalau memang dia sudah merasa dia wali nagari, Jadi kemudian aparat yang pendukung di bawah pun kurang memahami aturan-aturan yang ada yang berkaitan dengan pengelolaan. Nah, itu salah satunya. Kemudian kami dari APIP itu yang banyak kita temui. Yang kita temui di dalam pelaksanaan audit di Nagari, Kabupaten Pesisir Selatan, sudah banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Nagari ini. Itu seperti yang kita dengar itu sudah banyak-banyak permasalahan yang malah sampai ke APH. Nah, itu. Jadi itulah peran kita sebagai APIP di dalam pemerintahan, bukan hanya memeriksa tapi juga yang utama sekali adalah pembinaan-pembinaan kepada wali negari. Ya, karena ini wali negari itu tidak lepas dari pemerintahan, itu adalah pemerintahan terendah di desa. Kemudian itulah yang disampaikan tadi. Kemudian peran APIP itu di dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah itu, di dalam pelaksanaan pemerintahan kita juga dituntut oleh pemerintah, dalam hal ini BPKP kita dituntut untuk memenuhi atau melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurangan korupsi di daerah. Itu dalam bentuk monitoring, controlling, dan prevailing dan protecting, MCSP ya. MCSP yang harus kita penuhi di dalam pencapaian nilai-nilai sebagai penunjang atau ukuran di dalam menilai sukses tidak suksesnya suatu pemerintahan daerah. Nah, jadi APIP di sini, di samping melakukan audit-audit atau pembinaan, kita juga dituntut oleh pihak BPKP atau BPK atau KPK malah nada. Kita dituntut untuk menyiapkan dokumen-dokumen, dan itu pun bukan hanya sekedar dokumen. Prakteknya ada, harus jelas gitu ya. Pertama itu contohnya masalah untuk pelayanan perizinan umpama. Kita harus dijelaskan. Kita kemarin untuk tahun sekarang ini, untuk pemenuhan nilai MCSP kita di dalam pelayanan perizinan, kita fokus kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Nah, ya, dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, itu sudah kami lakukan. Jadi untuk penilaian MCSP ya, itu ada kategori-kategori itu Bu, ada sebanyak 7 item. Kemudian ada juga nantinya untuk pemenuhan nilai SDM itu adalah manajemen SDM. Nah, manajemen SDM kita dituntut juga. Kita disuruh melakukan review terhadap pelaksanaan SDM kita di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini untuk kita laksanakannya tuh di pada dinas kepegawaian BKP SDM ya. Kemudian ada lagi optimalisasi pendapatan. Nah, itu. Jadi semua aktivitas kita sehari-hari di dalam suatu pemerintahan kita harus menyampaikan kepada BPKP dalam bentuk laporan-laporan yang real, bukan yang direkayasa. Karena nanti ujung-ujungnya adalah penebitan nilai dari MCSP kita sendiri untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, kemarin MCSP kita ada berapa tuh? Nah, sekarang kita targetkan lebih dari yang tahun kemarin, nilai MCSP yang harus kita tetapkan. Kemudian ada lagi untuk pemenuhan nilai MCSP itu ada lagi review pengawasan khusus perjalanan dinas. Nah, khusus perjalanan dinas kita sampai ke situ diminta oleh KPK dalam hal ini untuk pemenuhan nilai MCSP kita disuruh melakukan pengawasan perjalanan dinas. Untuk tahun ini sekarang kita melakukan pengawasan perjalanan dinas itu dilakukan oleh Irban 3 sekarang itu di Dinas PUTR. Nah, itu lagi berjalan. Dan itu harus kita laporkan nanti ke BPKP untuk pemenuhan nilai, kata KPK ya, untuk pemenuhan CSP. Kemudian ada lagi review pengelolaan barang milik daerah. Nah, jadi peran APIP dalam hal ini, di dalam pelaksanaan pengawasan di pemerintahan, semua sektor kita masuk ke situ. Nah, jadi kita untuk suksesnya suatu pemerintahan, baik itu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh pusat maupun program-program pemerintah yang sudah diapakan oleh pusat, kita harus terapkan, dan kita sebagai APIP kita harus melakukan evaluasi, pengawasan juga. Nah, karena disitulah kita nilai suatu pemerintahan daerah itu, kita akan berdasarkan hasil pengawasan. Nah, hasil akhirnya bagaimana, apakah sudah bagus atau bagaimana. Kemudian untuk cermin aparatur yang sukses itu, lebih kecil temuan itu yang menandakan sukses. Jangan banyak temuan itu yang menambahkan bahwa memperlihatkan kelemahan inspektorat dalam ini APIP ya. Nah, kemudian untuk kekuatan APIP di pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan ya, untuk personel-personel kalau kita bandingkan dengan obrik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, itu sudah dikategorikan kurang. Kurang apa? Kurang memadai, karena di sini auditornya kurang. Kemudian ada juga kan di inspektorat itu ada dua bentuk audit, bentuk apa? Pemeriksa atau auditi. Audit itu pertama auditor, kemudian yang kedua adalah P2UPD. Ya, pengawas semua pemerintahan daerah. Nah, itulah bentuk peran-peran APIP yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ya. Baik di dalam pemenuhan laporan program kerja kita kepada pemerintah pusat maupun laporan kita kepada pihak selaku pengawas pemerintahan, dalam hal ini misalnya BPKP atau KPK itu sendiri. Itu aja dulu informasi dari kami sebagai narasumber dalam hal ini di dalam penyampaian hasil program kerja kami, yaitunya Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk peran APIP di dalam pengawasan pemerintahan daerah. Bu Pemi.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Medi ya atas penjabarannya terkait dengan peran APIP tadi. Nah, Bapak, terkait dengan APIP ini kan seluruh elemen istilahnya semua dimasuki ya Pak, ya, semua betul. Dilakukan pengawasan. Ini tadi apakah dari tim ini setiap tahunnya, setiap periodenya berapa tim yang turun Pak untuk melakukan pengawasan atau audit ini Pak dari APIP?
1: Oh ya, kalau untuk personil ya, jumlah personil yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir yang bertindak sebagai APIP ya, kalau kita total-total ada kegiatan personil sebanyak 51 orang. 51 orang. Nah, kemudian 51 orang itu bukan semuanya auditor. Wah, itu ada sekretariat juga kan ya. Jadi kalau untuk kekuatan masing-masing auditor itu hanya berkisar 16 atau 15 orang untuk auditor, kemudian sama juga dengan P2PD kayak gitu juga. Berarti belum mencapai 50 atau 40. Cukup banyak kurangnya daripada bila kita dibandingkan dengan obrik-obrik yang akan kita lakukan pemeriksaan di Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Baik, dan untuk pengawasannya Bapak, ini kalau misalnya setiap tahun itu lebih didahulukan pada OPD maupun negari yang berkemungkinan ada penyelewengan, atau seluruhnya dapat jatah nih Pak dari pengawasan?
1: Oke, untuk pelaksanaan pengawasan ya, kita itu udah punya apa, punya program ya, program kerja pemeriksaan tahunan. Itu berdasarkan kita susun ada kriteria-kriteria yang akan kita laksanakan. Pertama sekali itu masalah misalnya objek pemeriksaannya yang mempunyai risiko tinggi terjadinya penyimpangan. Kemudian ada lagi berdasarkan lama terjadinya apa, belum diperiksanya suatu obrik ya, malah sampai ada 3 tahun 2 tahun ya. Nah, kemudian ada tadi itu yang manajemen apa risikonya itu yang lebih tinggi. Itu semua kalau kita bandingkan dengan seperti yang Ibu Febri bilang tadi, berdasarkan personil yang ada ya, kita sudah hitung-hitung itu. Untuk nagari itu yang jelasnya sudah 192 nagari ya. Kemudian ditambah SMP ada sekitar 150 atau berapa itu. Kemudian ada lagi SMP, ada SD ada sekitar 300 lebih. Nah, itu jumlah obrik yang harus kita tangani, termasuk juga nanti puskesmas. Nah, jadi untuk penerapan pelaksanaan audit yang akan kita laksanakan, kita berpedang kepada itu aja Bu. Berdasarkan lamanya belum diperiksa, kemudian risiko yang besar di dalam pelaksanaan. Tapi rata-rata kami yang berisiko besar itu kan kebanyakan di nagari, Bu. Mm-hmm. Nah, kemudian itu nagari belum semuanya, Bu. Yeah. Dalam tahun ini berapalah? Mungkin untuk ketaatan ada sekitar berapa tuh? 16 lah.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian yang termasuk yang ditambah kemarin yang wali negari yang habis masa jabatannya sebanyak 93 negari.
0: Yeah.
1: Nah, itu kemarin diburukan itu, Bu. Mm-hmm. Memang dikerjakan karena itu udah habis masa jabatannya. Otomatis beliaunya kan tidak itu menjabat lagi, otomatis kan kita harus memeriksa pemukuan-pemukuan yang mereka tinggalkan. Nah, itu, Bu. Jadi itulah kategori yang untuk kita lakukan pemeriksaan berdasarkan itu tadi, yang dua tadi.
0: Baik, ya, ya. Okay. Berarti ada pertimbangan kecuali ya, tadi ya, ya Pak ya, ya. Mana yang harus
1: ya, prioritas ya, mana prioritas ya, mana itu.
0: Okay. Nah, baik Pak, terkait dengan penggunaan teknologi ini bagaimana Pak? Ini kan banyak nih kan dari awal mulai dari perencanaan, administratif, ini kan banyak deh Pak ya. Ini bagaimana? Apakah APIP juga sudah menggunakan teknologi ini Pak untuk dalam pengawasan ini?
1: Oh iya, ya. Terima kasih Bu Febri. Untuk penerapan aplikasi-aplikasi ya di dalam pelaksanaan pekerjaan di APIP khususnya Inspektorat Daerah ya, di dalam pelaksanaan sebagian sudah ada memakai sistem aplikasi digital ya. Contohnya untuk pelaksanaan review-review itu kita sudah ada memakai aplikasi-aplikasi ya, contohnya LKPD lah namanya, SAS apa itu sudah pakai sistem aplikasi. Kemudian begitu juga dalam bentuk aplikasi di dalam penanganan tindak lanjut ya, tindak lanjut yang dilakukan oleh objek pemeriksaan berdasarkan hasil laporan pemeriksaannya ya, kita sudah memakai aplikasi juga, Bu. Aplikasi di dalam hal ini di bagian evaluasi pelaporan kita sudah memakai aplikasi-aplikasi untuk menindaklanjuti tindak lanjut yang disampaikan oleh objek. Kemudian masih ada lagi itu aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan pengaduan kepada masyarakat. Nah, itu kami sekarang dalam tahap penyempurnaan kerjasama dengan dalam hal ini Dinas Kominfo ya, di dalam pelaksanaan pelayanan atau melayani pengaduan-pengaduan, baik pengaduan masyarakat maupun dari aparatur-aparatur sendiri. Itu ya. Ya.
0: Span lapor ya Pak ya, ini juga lapor, ya. Berkoordinasi dengan itu Pak.
1: Iya betul.
0: Baik. Nah Bapak, berikutnya terkait dengan waktu nih Pak dari pengawasan ini. Biasanya dalam satu objek ini berapa lama waktu yang diperlukan Pak dari mulai melakukan pengawasan di awal sampai dengan akhir Pak?
1: Oh iya. Dalam pelaksanaan lamanya pelaksanaan audit di lapangan terhadap objek ya, objek pemeriksaan, berdasarkan SOP yang kita susun itu berdasarkan ada, kalau untuk ketatan kita minimal ada 12 hari pelaksanaan. Nah, kita mulai dari persiapan dulu, persiapan ya, entry meeting namanya, pertemuan awal ya. Nah, kemudian kita masuk kepada pelaksanaan di lapangan. Nah, itu ada sekitar 6 hari ya di lapangan. Kemudian nanti ada apa di kantor itu memeriksa di objek ya, di kantor yang objek. Kemudian nantinya kita ke lapangan lagi gitu. Jadi untuk ketaatan itu ada waktu kita pakai itu sebanyak 12 hari pelaksanaan. Kemudian begitu juga untuk pelaksanaan review-review yang sudah di apa sudah disampaikan oleh para SKPD yang terkait dengan tugas dan kegiatan mereka, itu minimal kita melaksanakan 3 hari pelaksanaan. Contohnya review DAK misalnya, review DAK dari Dinas PU kan, menjelang dia pencairan kita kan harus review dulu di inspektorat. Dia mengajukan dana ini untuk pembayaran kegiatan ini gitu, kita dikasih waktu selama 3 hari jam kerja, termasuk juga nanti review yang lain, kecuali untuk pelaksanaan investigasi ya, dalam hal ini oleh dilaksanakan oleh Irban 5. Nah, itu waktunya bisa bertambah-tambah ya, tapi dengan catatan harus mengikuti standar-standar dulu, misalnya 15 hari pertama, kalau memang ada dibutuhkan tambah lagi 15 hari berikutnya gitu, Bu.
0: Okay.
1: Nah, itu jadi batasan-batasannya sudah di kita bikin SOP-nya Bu untuk pelaksanaan dari masing-masing kegiatan yang akan kita laksanakan.
0: Itu Bu. Ya. Nah, terkait dengan hasil nih Pak, kalau misalnya dari APIP ini telah melakukan pengawasan ya Pak ya, dan terjadi misalnya penyelewengan atau penyalahgunaan, nah, ini bagaimana keberlanjutannya Pak untuk objek tersebut? Apakah apa yang harus mereka hadir mereka sampaikan ya Pak untuk kepada APIP?
1: Ya.
0: Kalau misalnya terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan.
1: Kalau memang ada permasalahan di lapangan ya, yang berkaitan dengan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik itu penyimpangan masalah pengelolaan keuangan atau masalah kebijakan-kebijakan ya, kita sebagai APIP harus mengarahkan kepada beliau, kita panggil beliau, tolong tindak lanjuti permasalahan ini. Kalau memang itu ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya administrasi, tolong dibenarkan lagi. Kemudian kita kasih arahan ini yang benarnya bagaimana. Itu kalau memang kesalahan-kesalahan administrasi. Kalau kesalahan-kesalahan merupakan apa kerugian keuangan, umpamanya kita ada pajak negara belum distor sama obrik, kita anjurkan untuk distorkan ke kas negara. Begitu juga pajak daerah. Kalau memang belum di-store, kita store. Kemudian ada belanja-belanja, misalnya ada belanja indikasi fiktif umpama, atau terjadinya lebih bayar atau pembayaran ganda ya, itu kita suruh store Bu. Kita suruh store, dan itu pun sepanjang belum ditindaklanjuti itu akan berbunyi terus. Sama dengan teman-teman yang dibikin oleh BPK juga kan kayak gitu. Kalau kita tidak menindaklanjuti, itu tiap tahun berlanjut. Tapi ujungnya nanti kalau memang umpamanya ke wali negara yang bersangkutan umpamanya dia bermasalah, dia mau mencalonkan berikutnya, tapi permasalahan belum diselesaikan, dia tidak dapat rekomendasi. Begitu juga di SKPD. SKPD kalau seandainya seorang aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dia sebagai umpama dia sebagai PPTK lah namanya, kalau ada permasalahan dia harus menindaklanjuti. Kalau dia tidak menindaklanjuti, otomatis semua untuk pemenuhan administrasinya di dalam peningkatan karir umpamanya naik pangkat, kita belum dapat rekomendasi dia. Dia harus menyelesaikan dulu gitu. Nah itu terus sama sekali kalau PNS bisa kita kayak gitu. Tapi kalau untuk nagari, kalau kita memang agak susah juga Bu, karena oleh nagari kan kekuatan atau tidak ada begitu Itulah kelemahan ya, kalau kita maunya kita pemerintah adalah kita harus bertegas-tegas untuk wali negari. Karena rata-rata wali negari yang lama-lama permasalahan sampai sekarang permasalahan ya masih banyak yang belum ditindaklanjuti. Termasuk juga contohnya kita di SKPD masih ada juga gitu ya. Kalau untuk PNS bisa kita pending seperti tadi, kita keluarkan rekomendasinya. Nah itu Bu, langkah-langkah yang kita lakukan di dalam pemenuhan permasalahan yang terjadi di obrik gitu.
0: Berarti untuk penegasan waktu untuk tindak lanjut ini berarti belum ada ya Pak ya. Kalau misalnya ada penyelewengan tadi atau pelanggaran tadi, misalnya ada tenggang waktu nih kalau untuk misalnya kalau ada mungkin penyimpangan atau ada kekurangan pada administrasi. Nah ini mungkin dari APIP sendiri ada memberikan tenggak waktu berapa lama mereka harus melengkapi yang kurang tadi nih Pak atau bagaimana?
1: Kalau untuk masalah tenggang waktu tindak lanjut itu ya Bu ya, kalau kita sudah melakukan pemeriksaan, sudah kita susun, kita sampaikan rekomendasi temuan, nanti kan terbit LAP tuh. Menjelang LAP terbit, kita sudah kasih waktu kepada obrik itu minimal dalam waktu 10 hari atau 7 hari jam kerja. Dia sudah menindaklanjuti semua hasil temuan yang sudah kita bikin di dalam laporan hasil pemeriksaan. Kita ada batasan waktu waktunya Bu. Nah, tapi untuk tindak lanjut setelah 7 hari kerja kita kasih kesempatan dia menindaklanjuti, baru kita terbitkan LAP. LAP sudah terbit, nanti kita kasih dia untuk menindaklanjuti. Itu enggak ada batasannya Bu. Nah, ini. Kalau untuk sudah sampai LAP, kita minimal harus dipercepat ya. Nah, tapi untuk batas waktunya enggak ada. Kalau berlanjut terus, kalau memang ada lanjut tindak lanjut tuh. Tapi kami di APIP ya di inspektorat Dulunya kami memang melakukan tindak lanjut itu per bulannya. Tiap bulan kami melakukan tindak lanjut, evaluasi tindak lanjut.
0: Yeah.
1: Ya, memang tiap bulan kita lakukan, Bu. Menagih ya semua tindak lanjut terhadap hasil temuan yang telah ditulis di dalam LAP. Ini mas sekali sebulan kita harus melakukan. Nah, itu malahan kita bikin laporan. Untuk pemenuhan nilai MCP kita diminta juga itu sampai ke situ. Betul. Sampai ke laporan-laporan tindak lanjut sudah sejauh mana terhadap jumlah teman-teman yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Nah, itu, Bu.
0: Baik.
1: Jadi memang kita lakukan tidak lepas ya. Ya harus kita lakukan terus gitu.
0: Kita pantau terus ya, Pak.
1: Pantau
0: ya?
1: Terus, Bu. Karena itu pemenuhan nilai MCP itu diminta juga. Yang sekarang kita sebagai APIP ini memang untuk pemenuhan nilai MCP itu memang betul-betul yang berkaitan dengan pengawasan itu yang ditagih orang itu.
0: Yeah.
1: Itu. Jadi sukses tidak suksesnya suatu pemerintahan itu dimulai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Nah, itu makanya diminta kepada kita, minta laporan per triwulan namanya, per semester oleh dinas terkait dalam hal ini BPKP atau KPK. Itu, Bu.
0: Baik, oke. Nah, terkait dengan kolaborasi nih, Pak, dan koordinasi, apakah APIP juga berkoordinasi nih, Pak, dengan aparat penegak hukum, misalnya seperti kepolisian, kejaksaan, ada nggak, Pak, kolaborasinya?
1: Ya. Kalau untuk kolaborasi APIP ya, itu dari dulu kan udah memang kita lakukan. Itu kemudian udah dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini kejaksaan, kepolisian. Kita kan sudah ada juga melakukan MOU ya, yang berkaitan dengan penanganan masalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk jelasnya di dalam peran APIP ya, di dalam peran APIP bekerja sama dengan APH. Sebelum APH itu melakukan pemeriksaan, kita di APIP disuruh dulu memeriksa, Bu. Kita diperintahkan oleh bupati menjelang sampai pihak APH untuk masuk ke objek pemeriksaan yang akan mereka lakukan. Kita sebagai APIP selaku pengawas pemerintah daerah, kita dituruh dulu oleh sama bupati, sama pimpinan, nah dalam hal ini pimpinan, untuk melakukan dulu pemeriksaan ke bawah dulu, atau inspeksi dulu, gimana sampai sejauh di mana. Nah, nanti berdasarkan itulah kita baru bisa menyampaikan kepada APH atau kepada pimpinan, inilah hasil laporan kami, silakan Pak Bupati atau yang pihak terkait dalam hal ini, kalau seandainya memang dia butuh apa nanti hasil laporan kita berikan. Itulah bentuk kolaborasi kami dengan pihak-pihak APH yang berkaitan dengan temuan-temuan yang ada di lapangan.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Medi ya atas jawabannya dan informasinya. Sebagai penutup, Pak Medi, mungkin ada juga himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan, Bapak.
1: Terima kasih, Bu Febri. Himbauan kepada masyarakat wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, khusus pendengar radio Langkisau FM ya. Marilah kita sama-sama bekerja sama di dalam peningkatan kesuksesan suatu pemerintahan dimulai dengan perencanaan yang yang betul atau yang sempurna dalam hal ini demi terciptanya kedamaian dan kenyamanan kita di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama berkaitan dengan pemangku-pemangku kebijakan di dalam pelaksanaan tugas, baik itu di SKPD maupun di nagari-nagari maupun puskesmas. Kalau memang kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakinlah kita akan aman dan damai. Itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Medi atas waktunya. Ya. Semoga bertemu di lain kesempatan dan sukses Bapak dengan aktivitasnya. Kita ucapkan juga terima kasih untuk Sahabat Langkisau yang sudah menyaksikan Gawang Pasisir bersama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di edisi kali ini, Senin 7 September 2026. Kita tutup dulu sahabat, saya Adel Febri. Tim yang bertugas serta narasumber kita ada Pak Bedi Yuherman dari Inspektorat. Pamit undur suara. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Hai Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
4: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media Informasi.

0: Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Mama, mak uo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak uo! Oh, mak uo! Sibuk mana mak uo, mak? Subuh hari baru mak uo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sebentar mak uo siku Itam, mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak uo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Bak aku tak gagal bana mak uo kini tu. Subuh hari baru mak uo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak uo kau ya?
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi Edu.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang. When I write, I start with it.
1: Watch this beat going who. Kebutuhan rumah, Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavalieri pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavalieri di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Step over.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar Timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.

0: The Most Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Love National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evenley. Menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
2: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Nia Ratulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia.
1: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM

0: Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
1: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
0: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
1: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
0: Menurutnya, dukungan suporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: informasi liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak.

0: awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
1: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
2: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
0: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan rekor Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

baik ya, masih di siang hari ini dan cuacanya masih begitu-begitu aja ya pendengar ya. Masih ada angin sedikit menggoyangkan daun-daun yang ada di pohon depan studio Pro 1. Ya, sekali lagi untuk Anda yang mau keluar rumah atau yang memang banyak ya beraktivitas di luar rumah, jangan lupa memakai masker ya, karena udara sedang tidak baik-baik saja. Jadi memang sangat-sangat disarankan memakai masker biar kesehatan Anda tidak akan terganggu, oke? Okay? Dan untuk kalian yang masih bingung mau makan siang apa ya hari ini? Mau makan siang apa? Ada yang mau jajan juga makan siang di luar? Ah, itu mah enak ya, bisa milih menu begitu. Tapi kalau mikir duitnya pas masih pas-pasan ya, udah pergi ke tempat nasi Padang aja ya. Nasi Padang, kita lagi di Padang. Ampera lah, Ampera ya. Bisa milih cap, cip, cup, kembang, kuncup. Pilih yang mana ya, itulah yang dimakan nanti ya. Lagi deh pendengar, tadi udah kita ikutin ya dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Lanjut lagu-lagu enak untuk Anda di siang hari ini yang udah mulai sedikit cooling down dulu dari aktivitasnya ya, dari tadi udah sibuk banget ya secara hari Senin. Mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan ya, dengerin lagu enak-enak dulu nih.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aja, tapi tetap Instagramable dong. Manjain mata follower aku nih. Pasti nanti dapat like-nya banyak banget.
1: Oh, ini ternyata. Papa perhatiin kamar kamu dari luar lampunya nyala warna-warni. Ini masih jam 12 siang, kakak.
0: Ya, papa, ini demi konten feed Instagram aku. Di rumah aja nggak bisa hangout, ya udah, aku dekor kamar aja, pa, pakai lampu warna-warni. Hype abis nggak sih, pa?
1: Iya, benar. Tagihan listriknya juga jadi hype, kakak. Emang followers kakak mau bayarin tagihan listrik? Makai listrik itu seperlunya aja. Masa kamar kecil lampunya beribu? Hemat energi, kakak.
0: Gunakan listrik seperlunya.
2: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke, kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

ngobrol satu kanal informasi dan inspirasi. Oke. Pendengar, sakit perut ini adalah salah satu keluhan yang umum dialami oleh anak-anak ya. Tapi anggota unit kerja koordinasi OKK Gastrohepatologi, kata dokter anak Indonesia atau IDAI ya, dokter Himawan Aulia Rahman SPA Subs GHK ini mengingatkan bahwa orang tua perlu mewaspadai sakit perut pada anak yang memiliki karakteristik tertentu. Ya, sakit perut pada anak itu perlu diwaspadai jika mengarah pada gejala usus buntu ataupun apendisitis akut. Pada anak yang lebih besar, remaja hingga orang dewasa, gejalanya dapat diawali dengan berkurangnya nafsu makan, lalu terasa nyeri di sekitar bagian tengah perut. Meski demikian, himbauan menegaskan juga gejala usus buntu pada anak tidak selalu mengikuti pola klasik. Keluhan tersebut dapat menyerupai sejumlah kondisi lain seperti infeksi saluran pencernaan, sembelit, hingga infeksi saluran kemih. Ya, juga menambahkan ya, orang tua perlu memberi perhatian lebih pada sakit perut yang disertai muntah maupun demam. Selain itu, pendengar, rasa sakit yang semakin terasa ketika perut disentuh ataupun ditekan, ini juga perlu diwaspadai. Kondisi tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai bentuk anak yang berlebihan dalam merespon rasa sakit. Begitu. Jadi, menurut dokter, ya, orang tua ini perlu membawa anak ke dokter jika keluhan semakin parah, terutama ketika nyeri terasa di bagian kanan bawah perut dan bertambah saat berjalan ataupun bergerak. Hal yang sama perlu dilakukan jika sakit perut disertai muntah, lemas maupun merintih karena kesakitan.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.

Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala bihu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarr.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing, kenapa Indonesia yang kena bencana, mayoritasnya muslim, apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Innalhamdulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah mengingatkan dalam kitabnya, kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, patuh dan tunduklah hanya kepada Allah, satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita manusia sebagai makhluk. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, patuhlah hanya kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar, dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di hari yang ketiga Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkanlah kalimat yang benar, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu, seluruh umat Islam juga faham bahwasanya rujukan pertama umat Islam dan utama adalah kitabullah Al-Quran. Wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk dalam lini kehidupan setiap muslim, terutama dalam ibadah setelah Al-Quran, adalah petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kullu muhdatsin bid'ah, kana ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan itu bisa membawa pelakunya pada keliruan dan kebinaan wa dalalah finnar, dan semuanya keliruan akan membawa pelakunya pada kesesatan atau neraka. Saudaraku seiman, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah haja. Guru kita dan kiai kita serta panutan semua umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik itu khutbah Jumat, khutbah dua hari raya, Adha dan Fitri, dan juga momen-momen memutus pasukan, kecuali beliau selalu membuka ceramahnya, nasihatnya dengan khutbah haja. Tiga ayat penting untuk patuh dan tunduk kepada Allah, dan bagaimana umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap lini kehidupan mereka. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan bencana dan hikmahnya. Saudara usiman, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dikagetkan dan terlihat depan mata kita, bahkan menjadi informasi dunia. Terjadi tsunami Aceh yang sangat menghiburkan dunia. Terjadi longsor, dan juga terjadi beberapa banjir di beberapa daerah yang lain. Kalau yang terbaru mungkin terjadi di Lombok, kemudian Bali, dan sekarang sudah dekat sekali dengan kita di Jakarta ini, daerah Banten. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah kita sebagai seorang muslim tidak coba menggali apa hikmah dari kejadian seperti ini? Apakah kejadian yang memakan korban manusia begitu banyak, kerugian harta, hancurnya bangunan, kendaraan, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi anggaran dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hal-hal yang harus sadar atau kita sadari teman-teman. Kalau seandainya itu hanya sekedar terjadi gelas yang jatuh dari tangan kita, atau mungkin ban motor kita yang kempes atau ban mobil kita, mungkin masih lebih ringan. Tapi tsunami, longsor, banjir, dan depan mata tidak bisa orang melarikan diri pada saat tertimpa itu. Apakah ini bukan sebuah pelajaran? Ini bukan bioskop film yang hanya dibuat dan rekayasa ceritanya. Fenomena alam. Mari kita gali lebih dalam teman-teman sekalian bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan gambaran kepada kita tentang fenomena seperti ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali bahwasanya Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri, mendatangkan bencana tanpa sebab. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan semua itu justru karena ada sebab-sebab yang harus kita pelajari dan kita renungi. Ayat yang pertama, saudaraku seiman, Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Garis bawahi kalimat terakhir Allah di sini, zalimun. Artinya, dan ketahuilah hai Muhammad, dan beritakan kepada semua orang yang kau jangkau untuk diberitakan dari kalangan manusia, bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan sebuah kota, desa, negeri, sampai ia atau Allah mengutus padanya rasul atau penyampai berita, bahwasanya ini haram, ini halal, ini perintah Allah, ini larangannya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Dan kami tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim. Makna zalim di sini kata ulama tafsir adalah melanggar maksiat dan terus menerus dalam pelanggaran tersebut. Di dalam ayat lain, surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4, Allah pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ketahuilah, tidak akan pernah kami binasakan satu negeri, datangkan bencana yang merata, kecuali memang telah sampai kepada mereka berita penting dari kami. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, bertubi-tubi Allah ingatkan kalau Allah tidak akan datangkan bencana kecuali karena ada pelanggaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Beritakan hai Muhammad kepada seluruh manusia yang kau temui, termasuk pengikutmu, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Saudaraku seiman, kalau terjadi bencana, bukankah kebanyakan saudara kita hanya sekedar berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya saja? Hanya bagaimana dia sembunyi di bawah tenda, menunggu sesuap makanan, menunggu pakaian-pakaian bekas. Tapi mereka setelah selesai itu semua, datanglah pemerintah kembali memperbaiki infrastruktur yang ada, datanglah sumbangan-sumbangan, mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan kembali kepada kebiasaan dan maksiat yang sama. Inilah yang menyebabkan saudaraku seiman terulang dan terulang bencana tersebut. Di dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi teman-teman sekalian, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maaf, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu as-sa'a hatta yamshi ar-rajulani ila al-amri ya'malanihi fayamsakh ahaduhuma qiradan aw khinziran fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibihi ayyam dia ila sya'nihi dhalika hatta yaqdiya shahwata. Tidak akan terjadi kiamat, kata Abu Hurairah anhu, ini penyampaian dari hadis yang diambil dari Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang yang bersama-sama jalan ingin menyelesaikan hajatnya, mencurikah, menipukah, berzinakah, kemudian salah satunya Allah ubah baik menjadi kerah al-wakutuk atau menjadi babi. Tetapi uniknya yang satu yang sempat selamat tidak mengambil pelajaran dari yang terjadi pada temannya. Dia malah tetap jalan melanjutkan syahwatnya. Lalu kata Abu Hurairah masih lanjutannya, wa hatta yamshi rajulani ila al-amr ya'malanihi, dan sampai juga terjadi dua orang laki-laki yang berjalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram, zina kah, menipu kah, mencuri kah, atau yang sejenisnya. Fayakhsifu ahaduhuma, lalu salah satunya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Falayamna alladhi naja minhuma mara'a bisahibihi ayyamshiya li sya'nihi dhalik. Tetapi sayangnya temannya yang selamat dari tenggelam itu, longsor kah, badai kah, atau tenggelamnya dengan tsunami kah, dia tidak menahan dirinya untuk melampiaskan hajatnya. Hatta yakdiya syahwatahu min, bahkan bisa saja dia melampiaskan syahwatnya pada temannya yang tenggelam itu. Saudaraku seiman, banyak orang yang tenggelam di depan mata, justru malah temannya datang mengambil jam tangannya, mengambil handphonenya, terjadi penjarahan. Bukan ambil pelajaran dari hukuman itu, malah terbalik melakukan kemaksiatan yang lagi. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Juga disebutkan oleh Malik ibn Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Balagani anna rihan takunu fi akhir zaman wa dhulm, fayabzi annasu ila ulama'ihim fayidunhum kad masakhu. Telah sampai kepada kami informasi dari para sahabat Nabi bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman bencana yang datang, kegelapan, kehancuran, kebinasaan. Lalu orang-orang coba lari mencari ulama-ulama mereka, tapi mereka menemukan ulama mereka juga sudah dibinasakan sama Allah. Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing, kenapa kita yang disiksa oleh Allah? Bukankah kita umat Islam? Kenapa Aceh yang kena tsunami? Mayoritasnya Muslim. Kenapa Indonesia yang kena bencana? Mayoritasnya Muslim. Apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum pelanggar-pelanggar tanpa melihat dia Muslim atau dia kafir. Justru kalau anda Muslim, anda sudah faham Al-Quran dan Sunnah, mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, azab lebih dekat pada kita. Dengarkan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menyampaikan kalau memang dari umat ini akan terjadi penyiksaan justru karena pelanggaran mereka. Hadis yang pertama teman-teman sekalian, kata baginda Nabi SAW, tamsahu ta'ifatun min ummati, nanti akan datang umatku dikutuk oleh Allah, kiradatan wa ta'ifatan khanazir, dikutuk, diubah wujudnya menjadi monyet ataupun jadi kera. Wa yukhsafu bi ta'ifah, ada juga di antara umatku, bukan orang kafir, umatku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa yursal ala ta'ifatin ar-rihul akim, dan ada di antara mereka yang dihantam dengan badai-badai yang besar. Kenapa sebabnya? Kenapa umat Islam? Lalu kata Nabi SAW, bi annahum syaribul khamr. Permasalahan pertama mereka adalah mereka rame-rame mengkonsumsi khamr. Khamr teman-teman bukan cuma minuman beralkohol. Semua yang bisa memindahkan akal manusia dari normalnya namanya khamr. Makanya ulama fikih memberikan definisi khamr adalah kullu ma yukhammirul akal, semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Makanya narkotika pun masuk dalam khamr. Sekarang jadi peredaran, jadi tempat-tempat yang luar biasa, tempat orang mengkonsumsi, bisa mendapatkannya, bisa menjualnya, bisa segala macam hal. Tersebar khamr penyebab pertama. Yang kedua, walabisul harir, dan para kaum laki-laki mereka berlumba-lumba menggunakan sutra. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini. Sutra ini dianggap sebagai pakaian orang kaya, dan kalau sudah kaya seperti tidak pantas kalau tidak pakai sutra. Dengarkan baik-baik saudaraku muslim. Nabi SAW pernah mengangkat benda di tangan kanannya, tepatnya emas. Lalu beliau mengangkat sutra di tangan kirinya sambil mengatakan, inna hadzaini haramun ala dhukuri ummati, dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Teman-teman sekalian, larangan Nabi SAW jelas. Bahkan kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah, siapa di antara kaum laki-laki umatku menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra nanti di surga. Pakaian orang di surga adalah sutra. Ini ancaman yang kedua. Yang ketiga teman-teman, wattakhadul kiyan, dan kemudian mereka sibuk mengurus para penyanyi-penyanyi. Bisa berarti kian penyanyi laki-laki atau kayinat penyanyi-penyanyi perempuan yang sengaja menyebarkan lagu-lagu cinta, pemaksiatan, mengajak pada dosa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wadarabu bizufuf. Dan mereka bidufuf. Wadarabu bidufuf artinya mereka sibuk menggunakan alat-alat musik. Di dalam hadis yang lain yang mirip serupa dengan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kedua, yakunu fi ummati khasfun wa masfun wa qadhf. Nanti di umatku ini akan tersebar luas, ada kutukan, ada tenggelam ke bumi, dan ada penghancuran dengan badai. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa hum yaquluna la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, istri Nabi bertanya Ummu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah mereka kena semua itu, bencana, gempa, longsor, badai air sekarang ya seperti tsunami, apakah mereka kena sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, idza dhaharal kayyinat, kalau sudah tersebar di tengah-tengah umatku ini kayyinat. Apa itu kayyinat? Ibnu Hajar berkata, al-mughanniyat, para wanita yang terbuka auratnya lalu menyanyi di depan para laki-laki. Lalu kata Nabi SAW, wa dhahar zina, tersebar zina. Dan zina ini teman-teman, Allah bilang dalam ayat yang lain, wala taqrabu zina, jangan dekatin zina. Dan zina sekarang diubah namanya. Kata Nabi SAW, nanti menjelang hari kiamat akan diubah namanya zina dan khamr. Sekarang kita namakan hiburan. Orang ke diskotik, gelap-gelap, maka khamr sangat dekat dengan itu, dan khamr sangat dekat dengan perzinahan. Lalu dibahasakan dengan hiburan. Di sini sudah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, penyebabnya. Kemudian selanjutnya dikatakan, وَشُرِبَتِ الْخَمْرِ, dan diminumlah khamr-khamr, وَلُبِسَ الْحَرِيرِ, dan kemudian dipakailah sutra-sutra. Kata Nabi SAW, كَانَ ذَاكْ إِنْدَ ذَاكْ, kalau itu terjadi, pasti terjadi juga pada umatku. Yang ketiga teman-teman, kata Nabi SAW, إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِ خَمْسُ عَشْرَةَ خَصْلَةً, kalau umatku sudah melakukan 15 perkara, halla bihim al-bala, pasti nanti akan merata bala atau cobaan dan bencana pada mereka. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna, para sahabat mengatakan, ya utusan Allah, apa 15 perkara itu? Kata Nabi SAW, idha kanal magnama dula, kasus pertama itu adalah kalau pendapatan negara sudah disalahgunakan. Yang kedua, wal amanatu magnama, dan kalau amanah sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan, sudah hilang di benak seorang muslim bagaimana dia bersiap sosial, bagaimana dia membantu saudaranya muslim dengan mengejar pahala, tapi semuanya harus ada pendapatan, tidak ada namanya membantu dengan cara sosial. Amanah sudah dijadikan sebagai pendapatan. Selanjutnya, wazakatu magrama, zakat dijadikan sebagai sumber hutang. Jadi akhirnya zakat yang dia diberikan kepada orang-orang tertentu malah dijadikan utang oleh orang-orang kaya. Selanjutnya, wa'ata'ar rajul zaujatah, dan suami-suami sudah mulai tunduk dengan para istri-istri mereka, walaupun itu haram tetap dia patuhi istrinya sementara Allah mengharamkannya. Wa'akka ummah, sampai pada tingkat dia durhaka dengan ibunya. Wabarra sadiqahu, dan juga pada saat itu terjadilah orang-orang sangat setia dengan teman-temannya atau sahabatnya. Wajafa abah, dan dia cuekin ayahnya. Wartafa'atil aswat fil masajid, mulailah masjid digunakan untuk mengangkat suara-suara selain ibadah kepada Allah. Wa kana zaimul qaum ardhaluhum, juga masuk dalamnya adalah kalau satu kaum sudah dipimpin oleh orang yang terbodoh di antara mereka. Wa akramur rajuli makhafata syarrah, dan muncullah orang-orang yang dihormati justru karena ketakutan saja, bukan karena kualitasnya. Jadi secara kualitas sudah hilang, ini hanya karena ketakutan masyarakat, maka terjadilah kepatuhan. Wasyuribatil khamar, dan diminumlah khamar. Walubisatil harir, digunakanlah sutra-sutra. Wattuhidatil kiyan, dan para penyanyi menjadi idola dan rujukan. Wala'ana akhir hadil umma awwalaha, lalu umat ini yang di akhir zaman sibuk melaknat dan menyala-nyalakan umat-umat yang pertama, maksudnya para sahabat Nabi. Ya mungkin kita sudah tahu sama-sama, ada sebagian kelompok yang mengaku Islam sengaja menghina-hina para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, yang mesti jadi rujukan. Maka kata Nabi SAW, fayartakibu inda dhalik, maka pada saat itu mereka akan ditimpa rihan hamra, akan datang kepada mereka badai yang membawa kemerahan. Sebagian ulama mengatakan badai pasirnya merah, atau mungkin badai yang mendatangkan kebakaran. Wa khasfan, dan mereka dikutuk. Wa khasfan, itu ditenggelamkan di bumi. Wa mas diubah atau dikutuk. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan termasuk guntur, petir, apa saja ya yang sering mungkin kita lihat fenomena alam yang manusia tidak bisa melarangnya atau menjangkaunya, gitu kan. Itu semua sebagai peringatan. Ini ayat Al-Qur'an. Saya dari tadi sebutkan qala Allah qala Rasul. Allah berfirman Rasulullah bersabda, perhatian ini kekal ditelakukan hari kiamat. Bapak-bapak nanti sebentar kalau bubar Jumat bisa buka surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursil bil ayati illa takhwifa." Kami tidak pernah datangkan tanda-tanda dari kami kecuali untuk menakut-nakuti supaya mereka takut. Juga dalam surah yang lain At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini, thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun." Tidakkah mereka itu manusia itu melihat setiap tahunnya kami uji mereka setahun sekali sampai dua kali, baik di badan mereka dengan penyakit, baik ributnya rumah tangganya, baik keseleo, baik apa saja masalah, atau mungkin masalah lebih umum, semuanya kena masyarakat. Kami uji mereka setiap tahun sekali atau sampai dua kali agar mereka bertobat dan mereka kembali, tapi sayangnya mereka tidak mengambil pelajaran itu. Juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 43 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u walakin kasat qulubuhum wa zayyanalahum asyaitanu ma kanu ya'malun." Andai saja pada saat datang peringatan-peringatan dari kami lalu mereka tunduk dan mereka kembali ke jalan kami, itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya, kata Allah, hati mereka keras dan syaitan menghiasi amal-amal mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala kalau menghancurkan kaum itu enggak ada yang bisa selamat. Bukankah kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami? Ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil. Banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat ke sana. Yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semuanya. Tidak ada kesempatan untuk lari. Jangan kita mengatakan bahwa kita bisa melarikan diri, teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah sudah datang, berbahaya. Apalagi kalau Anda dasarnya tahu hukum dan Anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril berkata, "Ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan. Ada orang soleh di situ." Lalu Allah SWT mengatakan kepada Jibril, "Mulai siksaan dari dia." Karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Kita faham, berhentikan orang, teman-teman sekalian. Dan ada juga hadis Bukhari, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang yang berbuat kesalahan ini. Mimbar-mimbar ini berfungsi, teman-teman, untuk menasihati umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman da'i-da'i yang lain, para ulama yang lain, para kiai lain, harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, akan merata semuanya. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar seperti orang yang dalam di atas satu bahtera. Kalian ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini gak boleh loh, haram, ini harus dikerjakan loh. Maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang fasik ada di bawah. Mereka setiap mau ambil air, setiap mau aktivitas, mereka harus naik ke atas. Maka mereka ambil inisiatif, mereka bilang, daripada setiap kali kita mau ambil air naik ke atas lewatin orang-orang soleh itu, kita jebolin aja kapal dari bawah, buat lubang, maka akan masuk air. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Teman-teman, kalau azabnya Allah datang, semuanya kena. Maka jangan tunggu itu terjadi, saudaraku seiman. Aku lukau lihada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li walakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wa ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada yang kepada dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita berdoa, teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan, dan ini hanya pendek saja. Pernah sekali ada seseorang yang masuk bersama temannya ke rumahnya Nabi SAW dan ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, yang ditanya adalah, "Wahai Ummul Mukminin, beritakan kepada kami yang Anda tahu tentang gempa secara khusus." Maka berkata Aisyah, "Kalau mereka sudah menghalalkan zina, mereka menghalalkan minuman keras, mereka mulai memukul alat-alat musik, maka mulailah Allah cemburu di langitnya sana. Kemudian Allah mengatakan kepada bumi, goncangkanlah dirimu. Lalu kemudian kalau mereka tobat, mereka kaget, mereka kembali ke jalan Allah, maka akan aman. Tapi kalau mereka tidak kembali, maka akan dihancurkan oleh Allah SWT dengan gempa tersebut. Juga teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya Mahlab berkata, rahimahullah, kelihatannya gempa-gempa, tsunami kalau kita sekarang dan segala macam ini adalah peringatan keras dari Allah. Dan Allah mengatakan dalam surah Isra ayat 59, وَمَا نُرْسُلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Kami tidak berikan tanda-tanda kecuali untuk peringatan bagi mereka dan menakut-nakuti mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan sebagai penutup dalam khutbah kita ini, إِنَّهُ, tentang masalah guntur ya, suara guntur yang menggelegar, إِنَّهُ وَعِيدٌ شَعِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya guntur yang keras pun bergelegar itu adalah peringatan keras dari Allah sebelum datang azab-azab yang besar. Ingat teman-teman sekalian, sebelum datang siksa besar, pasti Allah datangkan siksa-siksa kecil. Kalau kita abaikan, maka terjadi yang besar. Sebelum Anda berzina, pada saat mau selingkuh, na'udzubillah, Allah buat pasangan kita tahu, ditelepon, peringatan dari Allah, muncul rasa takut, tetap ngotot ke hotel, maka Allah buat kita ketahuan oleh tetangga, dilihat oleh teman, tetap lakukan, datang polisi gerebek. Kalau tidak maupun, Allah bisa datangkan gempa, rubuh hotel tersebut, lalu dipermalukan, wa'udzubillah. Maka hati-hati teman-teman, sadarlah. Orang yang cerdas, sampai peringatan di kupingnya diambil sebagai pelajaran. Dan orang yang tidak cerdas justru orang yang mengabaikan, menganggap oh begitu saja ya, maka akan datang peringatan yang lebih keras lagi. Kalau lisan tidak bisa mengingatkan, maka akan datang hukuman untuk menyiksa fisik seseorang sehingga dia baru sadar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat bahwasanya hari ini adalah hari mustajab doa. Ada dua riwayat. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai di mengamalkan solat kecuali akan diijabah oleh Allah. Dan ini waktu mustajab. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua. Dan yang kedua riwayat An-Nasa'i, di mana Nabi SAW mengatakan Jumat ada 12 waktu, maksudnya 12 jam dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu ini kecuali diijabah sama Allah, dan perbanyak doa selepas asar sampai maghrib. Walaupun semua mustajab, tapi ini waktu-waktu yang lebih diprioritaskan sekarang dan juga habis asar nantinya. Mari kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin engkau melihat kami karena sifatmu adalah maha melihat. Engkau mendengar kami karena engkau maha mendengar. Dan engkau mengetahui semua yang di fikiran kami, di hati kami, dan apa yang kami rencanakan dan belum kami rencanakan, karena engkau maha mengetahui. Kami memuji ya Allah sampai engkau ridho dan sampai engkau menerima semua puji-pujian kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad SAW, di mana engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumahmu ini kecuali karena ingin menjalankan kewajiban yang telah engkau perintahkan. Maka kami memohon kepadamu, terimalah seluruh amal saleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami ikhlas ataupun kurang ikhlas, yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, semua dosa yang kami pernah lakukan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, juga kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, maka maafkanlah ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, berkahilah negeri kami ini, jadikan negeri Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, angkat perselisihan di antara mereka dan kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, lunasilah utang negara kami ini, bukalah berkahnya dari seluruh penjuruhnya, dan jadikan, berikanlah kepada kami pemimpin muslim yang baik, yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan sebarluaskanlah keadilan dan kemakmuran di negeri kami, dan jadikan negeri Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di China, dimanapun yang sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan juga ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya ayyuhal ibrahim sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sadarilah saudaraku, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan munkar, keji dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuru 'alaihi yazidkum. Syukuri nikmat yang Dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan diri dirikanlah solat.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengki Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Lengki Sawa, bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat di edisi Senin 7 September 2026. Dalam musisi musik istirahat siang, Eci Daniel hadirkan lagu-lagu Indonesia populer untuk sahabat Lengki Sawa dengarkan di siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat yang pastinya mendengarkan kami melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Lengki Sawa FM. Dan tentunya selamat siang untuk sahabat yang mendengarkan melalui website kami Radio Lengkisau FM.pesisirselatankap.go.id. Pastinya sahabat Lengkisau, Eci Daniel hadirkan lagu-lagu yang menambah semangat di siang hari ini menemani waktu istirahatnya. Sahabat Lengkisau, dengan informasi juga yang pastinya akan Eci Daniel sajikan di siang hari ini, sahabat juga bisa bergabung bersama Eci melalui nomor telepon 0823 7441 4591, 0823 7441 4591, untuk request lagu pilihannya di siang hari ini melalui telepon via pulsa, SMS ataupun WhatsApp ke nomor yang telah kami informasikan. Sahabat Lengkisau, banyak banget kegiatan di siang hari ini di wilayah Kota Painan.

Salah satu kegiatan yang sedang berlangsung nih di wilayah Kota Painan saat ini, sahabat Langkisau, sedang ada gerakan pangan murah di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di depan SMK N1 Kota Painan. Nah, tentunya ini dari pagi tadi kegiatannya ya, di mana pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui DPP Pesisir Selatan menyajikan bahan pangan yang harganya lebih murah dibandingkan di pasar ya. Dimana komoditas yang tersedia seperti minyak goreng merek kita, gula pasir, beras, cabai merah, tomat, bawang, dan juga telur. Dan juga tersedia pelayanan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis ya. Dan tentu saja ya sahabat Langkisau, ada juga pemberian paket sembako bagi pengunjung yang beruntung dan juga door prize dari Bank Negari. Nah, kalau sahabat mungkin lewat atau melewati Dinas Perikanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan siang hari ini, mungkin boleh singgah dan melihat gerakan pangan murah yang sedang berlangsung. Dan jangan lupa sahabat Langkisau, bahwasanya udara kita di wilayah Kota Painan juga kualitas udaranya ini sudah berada di poin 130 melalui poin AQI atau IQR ya, di mana termasuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, yang mana konsentrasi PM2.5 9,5 kali dari panduan WHO. Yang mana untuk di wilayah Kota Painan terukur di 47,4 nanogram per meter kubik, yaitu PM2.5. Mungkin sahabat nggak tahu ya apa sih PM2.5 itu. Nah, sahabat Langkisau, PM2.5 ini merupakan partikel udara yang ukurannya sangat kecil, yaitu ukurannya sebesar 2,5 mikrometer atau mikron, 30 kali

lebih tipis dibandingkan sehelai rambut manusia. Nah, dalam kategorinya ya, tentu saja ya, PM2.5 itu memiliki kandungan yang mana memiliki batas di udara kita. Nah ya, kalau di dalam WHO sendiri itu batasnya, batas dari PM2.5 ini atau partikel udara ini, itu harusnya batasnya jika udaranya sehat gitu ya sahabat, atau udaranya baik, itu standarnya yaitu di 15 mikron gram per meter kubik. Nah ya, standar aman WHO nya itu di 15 mikron gram, sedangkan standar menurut nasional Indonesia melalui BMKG atau KLHK itu minimal di 55 mikron per kubik. Nah saat ini, hari ini di indeks kita itu sudah 9,5 kali dari panduan WHO. Berarti kalau bisa dihitung itu 9 kali dari 9 dikali 15 ukron mikro. Nah kalau ini kita ngitung ya, berarti sahabat lagi saya ngitungnya, berarti itu 15 mikron dikali 9,5 nih, berarti ada 142,5 mikron gram per kubik yang ada di wilayah udaranya Kota Painan, yaitu 9 kali lipat dari batas standar aman udara sehat WHO. Nah, dan tentu saja ya sahabat Langkisau, di wilayah Kota Painan sendiri selain cuacanya, udaranya juga saat ini udaranya yang memang lagi kurang baik gitu ya, cuacanya juga berawan, di mana menurut BMKG per hari ini potensi terjadi hujan lebat hingga hujan sedang hingga lebat itu disertai petir dan angin kencang dapat terjadi di beberapa titik di wilayah Kota Painan. Nah untuk hari ini perkiraannya itu cuacanya berawan sepanjang hari. Karena udara dan cuaca yang lagi tidak baik-baik saja, sahabat Langkisau, Eci Daniel sarankan untuk kalau keluar rumah menggunakan masker, kalau bisa masker dengan tingkat respirasi yang cukup baik, yaitu mungkin pakai KF94 atau KN95 ya, dan juga perbanyak minum air putih dan menjaga tubuh dengan vitamin. Karena memang kalau terhirup yang namanya PM2.5 itu ya, polutan itu pertama akan terasa di tubuh kita itu adalah bersin-bersin atau hidungnya ya, jalur pernafasannya dari hidung, mulut, tenggorokannya itu terasa gatal atau kayak bergerinjil gitu ya. Nah itulah tanda-tanda awal kita sudah mengalami infeksi saluran pernafasan akibat asap atau polusi asap ini. Jadi kalau sahabat Langkisau di rumah atau mendengarkan dimanapun berada saat ini, terus hidungnya udah sering terasa lebih gatal, terus tenggorokannya lebih gatal ya, maka coba mulai pakai masker keluar ruangan, dan kalau bisanya memang tidak keluar ruangan, lebih baik jangan ya. Dan pastikan lagi juga membawa air minum, banyak makan makanan yang bergizi supaya imunitasnya kuat, supaya imunitasnya tinggi, jadi tidak mudah terkena infeksi saluran-saluran pernafasan. Sahabat Langkisau, Eci Daniel hadirkan dulu lagu menemani sahabat di siang hari ini, lagu dari Adinda Salah Pita ya, dengan judul Terbiasa.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, kembali lagi dalam musisi musik istirahat siang bersuara Kaneci Daniel. Tentunya sahabat Langkisau, di siang hari ini mungkin sahabat yang melihat media sosial di wilayah Kota Painan kemarin melihat ya terjadinya kebakaran di wilayah Jalan Baru Salido. Nah ya sahabat Langkisau, jadi diingatkan kembali karena kemarin sudah dikeluarkannya surat edaran untuk menjaga lingkungan kita ya, dari kebakaran bangunan, hutan, lahan, dan juga tempat usaha. Jadi diperhatikan kembali kalau sahabat keluar rumah, dan tentunya jikalau ada terlihat titik-titik panas atau tempat-tempat yang mulai menghadirkan api, segera lapor ke BPBD atau Damkar di wilayah Kota Painan. Kita angkat dulu telepon berikut sahabat Langkisau. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang Adit.
1: Apa kabar Cidanin?
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Adit?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Lagi mau request lagu apa Adit?
1: Request lagunya lagu Wali bisa enggak Cidanin?
0: Boleh, lagu Wali yang mana?
1: Takkan pisah.
0: Wali takkan pisah. Oke, boleh. Adit mau salam-salam, silahkan.
1: Salam untuk Eci Daniel, Kak Vivi, Vio, Adel, Bang Rio Kibo, Bang Roma. Misalnya deh, boleh dua gak lagunya?
0: Boleh, satu lagi apa?
1: Satu lagi dari miliknya Rosa, apa yang bagus Eci Daniel?
0: Rosa banyak. Rosa yang terbaru.
1: Ya, ayat-ayat cinta aja deh lagu lama.
0: Ayat-ayat cinta, oke siap. Oke Adit, itu aja.
1: Itu aja, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Adit yang berada di Kota Padang ya. Mungkin udara di Kota Padang juga lebih parah lagi nih dibandingkan kita di Painan. Kalau kita di Painan masih oranye ya kategorinya, masih masuk dalam warna oranye, kalau di Padang itu sudah merah warnanya ya. Semoga kita semua tetap sehat selalu ya sahabat Langkisau. Kita angkat dulu telepon selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo Langkisau, selamat siang Eci Daniel.
0: Selamat siang Bang Musa ya, bagaimana kabarnya?
2: Wah, kabarnya alhamdulillah sehat Eci Daniel. Eci Danielnya gimana?
0: Alhamdulillah juga, sehat juga nih Bang Mus.
2: Gak makan siang Eci Daniel?
0: Makan siangnya belum. Bang Mus sudah makan siang belum nih?
2: Kok telat makan siangnya Cidanil?
0: Oh iya, belum sempat aja ya. Keluar soalnya berasap, jadi gak enak pergi keluar nih ya.
2: Tinggal telepon aja udah
0: datang. Oh gitu, iya. Benar-benar juga ya. Oke deh Bang Mus, ya mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Niki Astria, Semar Bayangan ada?
0: Semar Bayangan. Kita lagunya Semar Bayangan dari Niki Astria ya.
2: Lagu apa itu lawas?
0: Ya hari ini kita nggak lawas, lawasnya nanti sore lawas. Rotary ya.
2: Lagu pop kan?
0: Iya lagu pop sekarang.
2: Ada ya Cidanya?
0: Tunggu ya, dicari dulu. Sekarang kita lagunya pop Indonesia, lawasnya nanti sore.
2: Iya, kalau Niki Astria itu kan lagu pop Indonesia.
0: Iya, oke. Boleh. Nah, apa tadi lagi, Semar Bayangan ya?
2: Ya, Semar Bayangan. Satu lagi dari Titi DJ.
0: Apa itu?
2: Matamu.
0: Matamu, oke. Boleh salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Eci Daniel.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Adit yang di Padang. Dan Ayah Kerti di Tarusan.
0: Ya.
2: Ada Safira. Apa Opa. Putra Bayang.
0: Ya.
2: Pak A. Terus buat seluruh kru-kru Langkisau FM.
0: Terima kasih.
2: Kemudian buat Kunculadi di Muara Painan. Mama Puja di Jalan Darwis. Mungkin untuk siang hari itu yang bergabung kini ceritanya.
0: Iya, oke. Terima kasih Bang Musya. Nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Iya, sama Haji Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan tentu saja selamat siang untuk yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel FPPL Langkisau FM ataupun yang mendengarkan melalui website kami di radiolangkisaufm.pesisirselatan.kap.go.id. Pastinya sahabat Langkisau, siang hari ini ya seperti Aci bilang tadi, udara kita di luar lagi gak enak ya. Jadi jangan lupa untuk memakai masker buat yang melakukan perjalanan atau berkegiatan di luar rumah siang hari ini. Buat mungkin yang mau balik lagi ke kantor, kalau tadi pagi lupa membawa masker ya, boleh nih di Aci ingatkan lagi, kalau mau balik ke kantor jangan lupa bawa masker ya Bapak Ibu semua ya. Dan mungkin buat anak-anak yang mau siang, sahabat cilik yang masuk siang sekolahnya, nah jangan lupa untuk dikasih bekal masker ya. Dan pastinya ini buat kita untuk menjaga kesehatan kita juga supaya tidak mudah sakit akibat polusi asap ini.

0: Dan sahabat Langki Sao, pastinya sahabat ya, tentunya dalam informasi kemarin yang sudah dilampirkan dalam surat edaran Bupati Pesisir Selatan, himbauan untuk sahabat menjaga wilayah kita dari kebakaran hutan, baik itu kebakarannya di wilayah lahan, rumah ataupun tempat usaha ya. Jadi jangan perhatikan selalu sahabat ya, melalui surat edaran yang sudah diterbitkan. Kita angkat dulu telepon berikut ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Langkisa FM.
1: Halo Langkisa, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Putra Bayang, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Bagaimana cuaca di sana? Ya? Iya, siang ini bersama Eci kali ini.
1: Nah, cuacanya di Pasar Baru Eci ini panas.
0: Panas.
1: Anginnya selatan. Biasanya kalau angin selatan ini susah turun hujan. Nah.
0: Susah turun hujan ya? Iya benar-benar.
1: Ya kalau angin selatan.
0: Nah kalau udaranya di sana gimana kabutnya?
1: Kabutnya agak mulai tebal nih.
0: Mulai tebal ya, kemarin tidak setebal hari ini ya, sekarang sudah agak tebal ya. Udah ada ya. Ini nggak kayak pakai masker?
1: Jarak pandangnya agak jauh nih.
0: Jarak pandangnya sudah berkurang ya?
1: Ya sudah berkurang. Sudah kabur.
0: Sudah kabur. Kalau untuk di wilayah Bayang sendiri ada ini enggak? Kemarin kan kebakaran-kebakaran hutan. Apakah ada kebakaran-kebakaran atau kebakaran bangunan yang kemarin sempat terjadi beberapa waktu belakangan?
1: Kalau di Bayang enggak ada,
0: terdengar. Kalau di Bayang enggak ada ya, terdengar ya. Alhamdulillah.
1: Enggak ada, cuma mungkin enggak ada di Bayang ada aja.
0: Kemarin ada sempat kita, iya kemarin ada di ini beberapa tempat ya. Kalau bangunan juga ada tuh kemarin di gudang penyimpanannya Dinas Pertanian kemarin kebakaran. Dan juga ada di jalur baru kemarin di Salido juga sempat ada di lahan kosong terbakar juga nih.
1: Jadi kalau dibayang nih belum ada dengar nih.
0: Belum ada, nah boleh.
1: Mudah-mudahan
0: gak ada ya?
1: Apa-apa.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh lah dikasih dulu lagu apa nih menemani Pak Putra Bayang siang hari ini.
1: Lagunya nih lagi apa nih sih?
0: Kita lagi pop Indonesia.
1: Oh, pop Indonesia. Nih lagunya apa? Ada Gajah di Balik Batu aja lah.
0: Ada Gajah di Balik Batu, Wali ya? Wali mau naik nih?
1: Dari Wali.
0: Wali mau naik?
1: Udah naik?
0: Mau naik iya. Adit tadi request Wali juga.
1: Mau nih. Naik atau udah naik?
0: Belum naik tapi sudah di request sama Adit, sudah masuk ke playlist kita. Boleh diganti?
1: Jadi enggak boleh.
0: Enggak, kan udah dua, udah diputar Wali. Boleh satu lagi? Diganti yang lain?
1: Sama siapa lagi? Pasalnya lagu-lagu pop ini jarang.
0: Lagu Ungu atau lagu Noah, boleh lagu yang lain atau lagu Armada, lagu yang mana boleh?
1: Lagu dari Armada aja lah.
0: Armada aja. Yang mana lagunya?
1: Lagu apa? Samson.
0: Samson.
1: Ini teman nih bicara nih lagu Samson aja.
0: Samson aja. Oke, Samson. Yang mana lagunya?
1: Judulnya enggak tahu tuh, Jing. Tapi yang bagus aja lah ceritanya.
0: Oh, oke, Samson ya. Darin. Oke, nanti kita cariin Samson ya. Oke, siap. Salam-salamnya boleh?
1: Salamnya pertama sekali buat Eci, semoga sehat selalu. Salam juga buat Pak Al, Ayah Ferdi, Ayah Ferdi Jonathan, Aryam Tempara, Pak Lampung, Tena, Ibu Lini, Lucia. Salam juga untuk Soko Tumbus Jaya. Salam juga untuk Pak Olga, Ayah Safira, Mama Namu, Yerla Taylor, dibungkus saja lah semuanya.
0: Dibungkus semuanya. Oke, siap Pak Putra Bayang, nanti kita putarkan lagu Samson Kenangan Terindah untuknya Pak Bayang dan yang di sana ya, teman-teman
1: ya,
0: di sana.
1: Bagus juga lagunya, Cik.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih ya, Cik.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah sebelum Eci putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi NGP nih ya, menanti-nanti di belakang NGP boleh dicoba lagi, telepon kita di sini di 0823-7441-4591. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya NGP, bagaimana kabar NGP?
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana NGP nih?
2: Di rumah.
0: Lagi di rumah, nggak kemana-mana?
2: Iya, nggak kemana-mana. Harinya panas di luar.
0: Iya, panas, berkabut ya, lengkap lah semuanya ya. Oke, NGP udah makan siang belum?
2: Iya, apa?
0: Udah makan siang belum?
2: Oh, makan siang udah.
0: Oh, apa lauknya mas siang hari ini?
2: Oh, goreng ayam sambal MBG.
0: Goreng ayam sambal MBG.
2: Iya, aku nasi MBG.
0: Oh gitu, oke lah. Sekarang nih mau request lagu apa nih NGP?
2: Lagunya Gerimis Mengundang.
0: Kita sekarang lagunya pop Indonesia.
2: Pop Selimut Putih.
0: Selimut Putih itu religi.
2: Lagu pop.
0: Pop Indonesia kayak band Ungu atau penyanyi.
2: Kangen band
0: boleh yang mana? Kangen band.
2: Selimut. Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya silahkan.
2: Siapa gabung sama di itu?
0: Iya.
2: Siapa gabung tadi?
0: Tadi yang gabung ada Bang Musjaya, ada Pak Putra Bayang, dan ada Bang Adit.
2: Pak Oga, ada Uncuene, Pak Isal. Pokoknya di buku ya, salam untuk Eci dan diwakili sahabat Bang Kisau.
0: Oke, Nosek kemarin dicari Indra Jeminang, ditunggu apa nih kemarin? Gak datang pas ekspedisi pendengar, kemana?
2: Siapa?
0: Sama Raja Minang kemarin ditungguin berekspresi nyanyi.
2: NGP hari Jumat juga hari Minggu tidak bisa, Minggu sibuk.
0: Oh, ngapain sibuk apa?
2: Minggu sibuk sekolah bersih-bersih tidak bisa. Jam 1 tidak bisa. Bisa hari Jumat Sabtu lagi.
0: Oh gitu, boleh lah ya.
2: Hari Jumat bisa sampai jam 5, hari Senin, hari Minggu tidak bisa kalau kita kerja.
0: Oh gitu, pantesan ditunggu-tunggu sama Raja Minang katanya.
2: Minangnya gak banyak karena dia pengen sekolah kok berat. Pengen sekolah bersih-bersih rumput.
0: Semua pekerjaan itu sama beratnya ya. Kita semua sama berat pekerjaannya. Mungkin waktunya aja enggak bisa. Oke, Nosep, nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nosep, sahabat yang berada di wilayah Kota Painan. Selamat siang Nosep. Semoga istirahat siangnya bisa menghempas lelah setelah bekerja ya. Sahabat Langkisau, langsung aja ya Ici Danang hadirkan lagu-lagu yang telah direquest oleh sahabat-sahabat Langkisau yang bergabung bersama Ici siang hari ini. Lagu Titi DJ, Matamu ya Ici hadirkan untuk sahabat semua di siang hari ini.

0: Hah, mama Ungu kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mama! Oh, Mama! Sibuk mana Mama Ungu? Subuh hari baru Mama Ungu. Ayuh, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo sikut Itama. Kum sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak gagal mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya.
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah aku betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau, bersuara Kaneci Daniel kembali hadir menemani sahabat di ruang dengar 91,2 MHz dalam edisi Senin 7 September 2026 dalam Gawang Pasisia kali ini. Pastinya sahabat Langkisau, sebelum kami hadirkan informasi dari OPD dan instansi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, kami juga menyapa sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, mendengarkan secara konvensional melalui frekuensi 91,2 MHz, dan yang menonton langsung melalui streaming Facebook LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau, di siang hari ini Gawang Pasisir kedatangan instansi, salah satu instansi yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan. Telah hadir bersama Eci kali ini dua narasumber kita, yaitu Ibu Rislah Laila Amas Putri dan Ibu Sri Noviadila ST. Di mana kali ini sahabat Langkisau, kita akan membahas seputar tema terkait pengurusan persetujuan, pengurusan pentingnya pengurusan persetujuan lingkungan bagi usaha dan kegiatan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum kita masuk ke tema kita, Eci mau menyapa dulu nih. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh, ini enaknya dipanggil ibu atau kakak nih?
1: Kakak
0: aja. Karena ya, nih mukanya masih remaja dua-duanya.
1: Remaja jompo.
0: Iya. Yang pertama ada Kak Rislah, bagaimana kabarnya Kak Rislah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Selanjutnya ada Kak Sri Novia. Panggilannya siapa nih Kak Sri?
2: Ici.
0: Ici gitu ya. Oke, mirip-mirip kita ya. Eci dan Ici gitu. Ya. Dan kali ini temanya terkait pengurusan persetujuan lingkungan ya kakak-kakak ya. Boleh lah ya, langsung sebelum kita masuk ke temanya, silahkan memperkenalkan diri atau nyapa-nyapa sahabat Langkisau atau orang-orang yang di kantor nih siang hari ini, silahkan.
1: Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Langkisau, perkenalkan nama saya Rislah Laila Amas Putri. Saat ini bekerja di Dinas Perkimtan LH Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini sebagai pelaksana di bidang P3KL di bagian lingkungan hidupnya. Nah, kebetulan saya bertugas dalam pengurusan penerbitan persetujuan lingkungan. Mungkin silakan lanjut
0: Ici. Ya, boleh dilanjut Kak Ici, silakan.
2: Ya, halo sahabat Langkisau, perkenalkan nama saya Sri Noviadila. Saat ini saya bertugas di Dinas Perkimtan LH di bidang lingkungan, sama dengan Kakak Laila tadi di bagian pengurusan izin lingkungan.
0: Oke. Oke, terima kasih perkenalannya ya buat narasumber kita siang hari ini sahabat Langkisau. Nah, terkait tema yang mau dibahas hari ini adalah tentang pentingnya pengurusan persetujuan lingkungan. Nah, kalau mungkin orang yang sudah biasa mengurus-ngurus tahu gitu ya kakak, tapi buat masyarakat kita, apa sih pengurus persetujuan lingkungan itu apa? Boleh dijelaskan langsung nih kakak.
1: Oke, baiklah. Sahabat Langkisau, untuk menjalankan usaha, tentu kan kita ingin usaha tersebut berkembang, memberikan penghasilan, membuka lapangan pekerjaan. Tetapi di lain sisi kita juga tidak ingin usaha yang kita lakukan tersebut akan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, disinilah pentingnya persetujuan lingkungan. Untuk sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pengen tahu nih, apa sih itu persetujuan lingkungan, gitu kan? Persetujuan lingkungan itu adalah persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan setelah mereka memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sederhananya, persetujuan lingkungan itu adalah salah satu bentuk komitmen dari pelaku usaha untuk memastikan kegiatan usahanya tetap memperhatikan dan mengelola dampak terhadap lingkungan. karena setiap usaha dan kegiatan itu kan berpotensi menimbulkan dampak seperti baik dari limbahnya, emisi untuk ke udara nanti kan, sampah, kebisingan, atau penggunaan sumber daya alam lainnya. Dengan adanya persetujuan lingkungan ini, maka pelaku usaha dapat dapat mencegah terjadinya pencemaran tersebut dan memastikan usahanya berjalan secara berkelanjutan. Kemudian untuk persetujuan lingkungan itu ada beberapa bentuk, seperti diantaranya dia itu dibedakan berdasarkan karakteristik dan tingkat risiko kegiatannya. Pada prinsipnya semua usaha dan atau kegiatan setiap usaha atau kegiatan perlu untuk mengurus persetujuan lingkungan tersebut. Namun setiap usaha dan kegiatan tidak dokumen atau persetujuan lingkungannya itu tidak sama. Semuanya dibedakan sesuai dengan tingkat risiko atau dampak yang ditimbulkan. Jenis dokumen lingkungan itu ada 3. Yang pertama AMDAL, UKLUPL, dan SPPL. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. UKLUPL upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan SPPL itu adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Itu berurutan yang paling kecil tingkat risikonya itu adalah SPPL, diikuti UKLUPL dan AMDAL. Selanjutnya, apa sih manfaatnya persetujuan lingkungan ini bagi pelaku usaha? Manfaatnya sangat banyak, misalnya memberikan kepastian hukum, membantu identifikasi dan mengelola dampak lingkungan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Mungkin contohnya seperti ini. Misalnya nih, kita punya usaha rumah makan nih, Kak Eci.
0: Iya.
1: Kelihatannya sederhana kan, rumah makan. Tapi usaha rumah makan ini bisa dia menimbulkan berbagai dampak, dampak terhadap lingkungan. Misalkan dia ada limbah cairnya dari kegiatan cuci piring, misalkan kan. Lalu ada sampahnya, sampah dapur, sampah plastik. Sedang memasak itu nanti ada itunya, ada apa namanya, asap gitu kan. Nanti atau sisa limbahnya seperti minyak, nah itu adalah dampak-dampak yang harus dikelola. Dengan adanya dengan adanya persetujuan lingkungan, kita bahas dari awal, jadi kita tahu nanti pengelolaan oleh pengelolaan dampak yang dapat ditimbulkan kepada lingkungan oleh kegiatan yang kita laksanakan bisa kita kelola gitu. Demikian. Mungkin untuk selanjutnya proses untuk
2: pengajuannya
1: akan dijelaskan oleh Kak Ici.
0: Iya, silakan Kak Ici mau melanjutkan terkait proses pengurusannya nih. Silakan.
2: Mungkin melanjutkan dari Kakak Laila tadi, sahabat Langkisau, kita masuk ke mekanisme penerbitan persetujuan lingkungannya. Sekarang kalau dijelaskan secara sederhananya, saat ini proses dari penerbitan persetujuan lingkungan itu ada melalui dua sistem, yaitu di sistem OSS dan AMDALnet. Nah, untuk sistem OSS ini digunakan dalam proses perizinan berusaha di dinas penanaman modal,
0: DPMPTSP ya.
2: Untuk nanti dia itu terintegrasi ke proses AMDALnet, sistem AMDALnet. Iya. Berarti pelaku usaha terlebih dahulu melakukan proses perizinan berusaha di OSS, itu mengisi data usaha atau kegiatannya, misalnya identitas pelaku usaha, bidangnya apa, lokasi usaha, luas lahan dan lain-lain, atau nanti ada informasi yang diperlukan sesuai dengan yang diminta sistem. Kemudian data tersebut menentukan karakteristik dan tingkat risiko dari kegiatan.
0: Barulah di situ keluar nanti yang AMDAL, ini AMDAL atau SPPL,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Okay. Itu nanti dia terintegrasi ke AMDALnet. Nah, di AMDALnet ini dilakukan penapisan. Penapisan itu yang baru keluar, ini AMDAL,
0: okay,
2: ini SPPL, apakah ini UKL-UPL. Nah, kalau untuk SPPL itu biasanya dia langsung keluar aja, otomatis
0: karena
2: dia tidak perlu menyusun dokumen lingkungan
0: karena mungkin dia tingkatnya paling
2: tingkat risikonya paling rendah.
0: Biasanya kalau SPPL itu usaha-usaha apa saja tuh Kak, atau kegiatan apa saja yang biasanya nih pasti SPPL nih keluarnya nih?
2: Biasanya usaha sembako.
1: Iya, misalkan contohnya sembako.
0: Warung begitu.
1: Warung
0: gitu. Ya, gitu ya. Karena mereka enggak ada limbah yang cair, enggak ada limbah yang ini. Limbahnya cuman kayak sampah biasa mungkin.
1: Iya, dan mungkin itu UMKM ya. Dia nanti UMKM yang mengaturnya itu luas apa? Luas lokasi usaha. Kecuali warungnya misalkan kayak udah 5 tingkat, nah itu belum tentu SPPL dia gitu.
0: Oh, gitu.
1: Tergantung juga luas bangunannya dan luas lokasinya.
0: Berarti proses penerbitannya tadi melalui OSS dan AMDALnya.
2: Jadi itu untuk kegiatan yang berusaha.
0: Yang berusaha.
2: Nah, ini dia ada dua kegiatan. Satu kegiatan berusaha, dua kegiatan pemerintah. Nah, kalau kegiatan pemerintah dia bisa langsung masuk ke sistem AMDALnet.
0: Berarti contohnya
2: Misalnya kegiatan pembangunan jalan, irigasi, atau
1: jembatan
2: sekolah,
0: sarana prasarana oleh pemerintah. Oke. Berarti mereka langsung yang memasukkan atau input.
1: Iya, betul.
2: Bisa dibantu ke kantor.
0: Berarti bisa bersinergi dengan Perkemtan LH langsung, atau bisa langsung dari dinasnya masing-masing.
2: Iya.
0: AMDALnet. Nah, menarik sekali kalau kita ngomong soal pengurusan persetujuan ya Kak. Apalagi di sini nggak cuma untuk usaha tapi juga kegiatan tadi ya, terbagi dua. Kalau bagi usaha yang orang-orang berusaha buka warung, buka kedai atau buka tempat makan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang nih di pesisir selatan kan banyak rumah makan. Ya ini nih yang mau jadi pertanyaan Eci nih. Rumah makan yang 10.000 yang kadang warungnya kadang hari ini di sini, 6 bulan lagi pindah dia ke kecamatan seberang atau ke kampung seberang gitu ya. Banyak kita temukan ya di daerah kita gitu ya. Nah, itu mereka apakah harus ngurus AMDAL, ngurus perizinan baru untuk pengurusan persetujuan lingkungannya untuk usaha mereka, atau gimana, atau satu surat persetujuan ini mereka bisa aktif untuk 1 tahun atau aktif untuk 5 tahun, bagaimana itu sistemnya?
2: Begini, sebenarnya kalau yang untuk berusaha ini kan langsung ke DPMPTSP ya Kak. Dia masuk ke sistem OSS. Nah, di sana kalau yang untuk berusaha kan mengeluarkan NIB dulu. Nah, izin berusaha. Nah, di OSS, sistem OSS itu juga ada nanti dia itu masuk apakah harus ke mengurus dokumen lingkungan atau tidak. Dia kalau tidak, dia bisa langsung otomatis mengeluarkan SPPL di sistem OSS. Jadi misalnya kalau usaha
0: rumah makan.
2: Itu biasanya dia otomatis SPPL dari sistem OSS.
0: OSS-nya yang diurus ke
2: DPMPTSP. Nah, kalau tingkat risikonya tinggi, menengah sedang atau menengah tinggi, itu baru dia nanti terintegrasi ke AMDALnet.
0: Boleh nggak Kak dijelaskan nih, apa jenis-jenis usaha yang membedakan, yang termasuk dalam kategori tadi ya, ada yang tadi kategori SPPL, UKLPL dan AMDAL ini. Jenis-jenis kategori usaha apa saja sih yang masuk? Oh, kalau SPPL ini jenis usahanya rata-rata nih. Kalau yang untuk UKLPL ini nih jenis usahanya. Dan yang AMDAL ini nih jenis usahanya. Boleh enggak Kak dikasih tahu ke kita nih?
1: Kalau untuk itu Sebenarnya untuk penentuan jenis dokumen persetujuan lingkungan ini diatur di Permen LH nomor 4 ya, tahun 2021. Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Jadi kalau untuk menentukan kegiatan ini nih, dia apa? Kita harus tahu dulu dia informasi usahanya apa, luasnya berapa, apa saja jenis usahanya, nomor induk berusahanya apa. Nanti bisa kita lihat di Permen LHK tersebut. Kalau sekarang kan karena sudah ada sistem AMDALnet, kita tinggal masukkan saja informasi usaha atau kegiatan kita di sana. Nanti sistem yang melakukan proses tersebut namanya penapisan. Sistem melakukan penapisan nanti keluar itu jenis dokumennya apa.
0: Oke, berarti semuanya kembali kepada aplikasi AMDALnet ini ya. Ditapis, mereka isi sendiri. Kalau boleh nih Kak, mungkin untuk masyarakat kita yang lagi dengar, karena pendengar kita rata-rata kan di pasar nih Kak. Para pedagang-pedagang mungkin yang buka warung. Warungnya ada warung makan, ada warung sembako dan lain sebagainya. Nah mereka kalau misalnya, mereka ini kan rata-rata banyak yang belum punya usaha, izin usaha gitu ya Kak. Dan mereka juga gak tahu nih gimana sih mengurus persetujuan lingkungan ini. Nah kalaupun misalnya masyarakat kita nih, mereka gak tahu, memang gak tahu nih selama sekali kosong terkait pengurusan persetujuan ini, apakah langsung ngurusnya ke DPM PTSP, langsung ngurus surat itu, surat persetujuan izin usaha, langsung diuruskan pengurusan persetujuan lingkungan usahanya, atau bisa ke Perkimtan LH?
2: Ke DPM PTSP dulu sebenarnya. Semua jenis berusaha, dia ke DPM PTSP dulu mengurus nomor induk berusahanya, masuk ke sistem OSS, nanti di situ baru ada tingkat resikonya Kak.
0: Oke, berarti Dinas Perkimtan LH hanya untuk nanti mengkategorikan ya, melalui AMDAL tadi.
1: Iya gitu. Oke. Ya, semuanya itu dimulai dari perizinan berusaha dulu. Nomor induk mengurus NIB dulu gitu. Karena sekarang kan semuanya satu pintu melalui DPM PTSP kan.
0: Iya. Kalau boleh dijelaskan lagi nih Kak, tadi kan disebutkan kalau usahanya kita harus tahu nih berapa luasnya, berapa besar tempatnya, alamatnya, apa saja yang mereka hasilkan dari usaha mereka. Boleh disebutkan secara lebih detail lagi Kak, apa-apa saja sih sebenarnya yang dicek untuk pengurusan persetujuan lingkungan ini buat para pengusaha kita di Kabupaten Pesisir Selatan? Yang mana aja yang dilihat nih nanti kalau mereka pas ngurus ke DPM PTSP sekalian ngurus pengurusan persetujuan lingkungannya, apa aja yang rata-rata yang dilihat?
1: Kalau setelah mengurus ke DPM PTSP, setelah mendapatkan nomor induk berusaha, biasanya itu dilanjutkan dengan PKKPR ya. PKKPR itu adalah pernyataan kesesuaian ruang. Nanti di sana diketahui itu luasnya berapa si lokasi ini, nanti diambil kalau misalkan dia bukan SPPL ya. Kalau SPPL kan nanti dia otomatis itu, otomatis saja di hari yang sama paling keluar langsung itu SPPL-nya. Kalau tidak, dia ngurus PKKPR dulu. Lalu nanti di situ misalkan nih, gimana jelasinnya? Misalkan yang agak besar lah, yang dokumennya KLPL stone crusher gitu misalkan. Industri pemecah batu. Nanti dia harus tahu itu kapasitas produksinya berapa satu hari atau satu bulan, pokoknya kapasitas produksi sama luas lokasi, lalu itu sih. Kalau untuk penapisan nanti jenis dokumennya apa, biasanya dua itu. Nanti di sistem itu ketahuan tuh apa aja yang dimintanya. Karena biasanya berbeda jenis usaha, yang data yang diminta oleh sistemnya itu berbeda juga gitu.
0: Itu. Berarti nggak sama kalau kayak kita, kalau ngurus NIB kan harus ada ini, harus ada ini udah pasti, udah fix nih ya bahannya. Berarti kalau ngurus untuk persetujuan lingkungan ini tergantung usahanya apa?
1: Ya, by case gitu.
0: Case by case, satu per satu. Dan itu kalau nanti yang menilai itu siapa Kak? Apakah dari Perkimtan LH yang langsung melihat, oh ini berapa, meninjau ke lapangannya siapa?
2: Dari Perkimtan LH kalau meninjau ke lapangan.
1: Kalau diperlukan.
0: Yang ngitung ruangnya ini berapa besar?
1: Kalau untuk
2: kalau ruang itu ke Dinas PUTR.
0: Oh gitu.
2: Iya, nanti dia akan mengeluarkan apa namanya PKKPR itu, ruang yang disetujui. Lokasi itu berapa luas yang disetujuinya, nanti keluar. Misalnya kita mengajukan 1000 meter gitu kan. Nanti disetujui cuma 800 meter. Oh, itu okay. Tergantung
0: dinas. Kembali lagi dinas apa yang sesuai nih dengan usaha-usaha masing-masing ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya peninjauan setelah nanti sudah punya mereka izin lingkungannya. Terus bagaimana Dinas Perkemhan LH ini mencek langsung ke lapangannya, apakah ada rutinitasnya misalnya sekali setiap semester, setiap 5 tahun sekali gitu. Gimana Kak?
2: Pengawasan.
0: Ada ya,
1: pengawasan. Kalau untuk pengawasan biasanya satu kali setahun, tapi biasanya idealnya itu dua kali setahun.
2: Oke. Okay. 1 kali 6 bulan.
0: Oke, okay. Biasanya itu kembali ditinjau berdasarkan ya tergantung usahanya tadi.
2: Berdasarkan laporan. Dia nanti ada kewajiban menyusun melaporkan apa saja, apakah sudah dilakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Kan dia ada di dokumen itu ketentuan
1: kewajibannya
2: untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
0: Berarti dikasih PR setiap tahun ya. Ini ya yang harus dicek
1: setiap 6 bulan.
2: Setiap 6 bulan sekali dia harus melaporkan pengelolaan dan pemantauan yang sudah dilakukan berdasarkan matriks yang sudah ada,
1: berdasarkan dokumen yang
2: nanti
1: sudah
2: kita
1: disusun.
2: Akan meninjau langsung pengawasan berdasarkan laporan yang kita terima.
0: Diterima.
2: Apakah sesuai dengan laporan ini atau tidak nanti.
0: Oke. Begitu. Kalau untuk di Kota Painan 4 Jurai sendiri nih Kak, udah berapa atau ada berapa sekarang yang lagi diawasi sama Perkemhan LH jenis usahanya?
2: Kalau di Painan ada rumah sakit BKM.
1: Rumah sakit BKM. Ada tambang emas yang di Dempo.
0: Ya.
1: Cukup banyak sih.
2: Cukup banyak, tapi kalau hotel-hotel sih belum ada ya.
0: Belum ada, berarti masih beberapa. Berarti ini kategorinya masih kategori usaha yang
2: kita melakukan pengawasan itu berdasarkan laporan yang masuk saja.
0: Berarti kalau mereka kasih
2: kalau
0: laporan,
2: dia kasih laporan baru kita
0: baru turun. Oke. Berarti apa nih Kak, kesulitan yang dihadapi saat Kakak melakukan pengawasan nih?
1: Kebetulan kalau untuk pengawasan itu beda lagi nih. Dari kami. Kalau kami kan proses
0: pengeluarannya aja.
1: Persetujuan lingkungan nih. Mm-mm. Mengeluarkan si izin gitu. Kalau untuk proses pengawasan, tapi masih di bidang yang sama.
0: Okay.
1: Kalau itu nanti itu ada pejabatnya khusus. Pejabat pengawas lingkungan namanya, PPLH. Pejabat pengelolaan lingkungan hidup.
2: Pengawas
1: lingkungan hidup, maaf.
2: Pejabat pengawas lingkungan hidup.
0: Oke, okay, kita geser pertanyaannya karena
1: nanti takut salah.
0: Kalau kesulitannya dalam orang-orang yang mengurus ini, apa yang sering Kakak temukan nih? Biasanya orang-orang yang sudah sedang mengurus atau yang sedang menyiapkan laporan-laporan mereka untuk supaya dokumennya keluar, apa yang sering terjadi hambatan di lapangan Kak oleh masyarakat?
1: Kalau dalam pengurusan sih
0: itu lebih banyak kayak dari masyarakatnya kayak Pak ininya siapkan mereka yang sering ini gimana Ibu ngurusnya, atau memang sulit dari apanya sistemnya Kak?
2: Kalau kita mengurus izin lingkungan ini kan dia banyak pula itemnya ya Kak.
0: Mm-mm.
2: Kayak dia harus ada surat rekomendasi andalalinnya, andalalin ke dinas perhubungan. Kalau dia berada di dekat lalu lintas,
0: dekat jalan lintas,
2: kemudian kalau dia ada pipip
0: kawasan hutan lindung begitu, atau kawasan hutan
2: atau apa gitu kan, misalnya dia membuka lahan baru atau gimana di misalnya kayak yang di rumah sakit yang di bukit atau apa gitu kan,
0: membuka lahan untuk tempat usahanya baru gitu ya.
2: Itu perlu namanya pipip.
0: Pipip
2: itu diurus ke UPTD kehutanan,
1: KPHP.
0: Oke, berarti memang
2: biasanya itu kendalanya di situ, yang mengurus-ngurus yang itu.
0: Yang banyak-banyak ini karena banyak itemnya. Karena banyak kita item. Memang membahasnya lingkungan ya, Kak. Lingkungan itu luas sekali, kelurusan. Dari yang diambil sampai yang dibuang. Ibaratnya begitu kan ya. Nah, kalau untuk pengurusan dari persetujuan lingkungan ini, Kak. Itu kalau kita lihat skala berdasarkan komitmen bida dari Perkemtan LH tadi ya, untuk mendampingi para pelaku usaha untuk memberikan pengurusan izin sampai ke pengawasan gitu, Kak. Apa ada biasanya sosialisasi untuk masyarakat yang misalnya mereka ingin gitu, ingin mengurus surat gitu ya. Apa ada sosialisasi sebelumnya, atau misalnya ini kan banyak masyarakat kita yang gak usah lah diurus itu karena kita usahanya usaha rumahan atau usaha itu. Pada sosialisasi kayak yang dilakukan selain kesini ya?
1: Kebetulan belum ada sih. Berarti mungkin kedepannya, mungkin akan dilaksanakan hal tersebut.
0: Bolehlah Kak, harapannya nih buat sahabat Langkisau, masyarakat pesisir selatan terkait tema kita hari ini nih Kak.
1: Harapan untuk para pelaku usaha di Kabupaten Pasisir Selatan mungkin sedikit dari saya, menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab kita bersama, karena dengan menjaga lingkungan ini adalah kita menjaga warisan kita untuk anak cucu kita nantinya. Kalau sekarang tidak kita jaga, nanti bumi yang seperti apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita mungkin. Jadi kita melakukan kegiatan, kita harus memperhatikan usaha yang kita lakukan itu berkembang tanpa merusak lingkungan yang menjadi sumber kehidupan kita semua. Mungkin itu saja.
0: Terima kasih Kak Ella. Kak Ici?
2: Harapannya intinya usaha tetap berjalan, ekonomi berkembang, masyarakat terlindungi, dan lingkungan tetap terjaga.
0: Oke. Semoga yang belum punya persetujuan lingkungan usaha boleh langsung diurus, boleh langsung dipenuhi lagi item-itemnya karena memang banyak, tidak sedikit. Ngurusnya sebenarnya kalau dari mulai nih Kak, dari mulai ngurus NIB sampai ngurus persetujuan usaha ini kira-kira berapa lama nih Kak? Sampai keluar nanti pengurusannya.
1: Kalau tadi kalau yang SPPL ya, kalau kita urus dia kan otomatis. Misalkan hari ini kita urus, kita keluar langsung. Tapi kalau untuk AMDAL dan UKLPL, karena sekarang kita sudah by system semua, jadi sistem itu dia punya apa namanya itu, untuk proses ini sekian hari gitu. Proses
0: punya
1: ini
0: deadline.
1: Sekian hari,
0: deadline.
1: Deadline-nya. Jadi
2: 90
1: hari maksimal ya,
2: maksimal
1: untuk UKLPL,
2: 180 hari
1: untuk AMDAL. Itu bukan maksimal, itu minimal.
0: Minimalnya 90 hari
2: untuk UKLPL
0: dan 180 hari untuk AMDAL. Berarti 3-6 bulan lah pengurusan.
1: Dia sebenarnya itu yang bisa dia kan kita lakukan pelaku usaha kan menyusun itu dokumennya. Nanti dibahas dulu, dibahas isinya sudah sesuai kah atau belum. Nanti ada tuh rapat pembahasannya. Lalu ada perbaikan. Nah, perbaikan ini jika kalau memang cepat, itu nanti pasti akan cepat juga selesai.
0: Berarti kalau misalnya ada revisi akan dikasih tahu ini nih harus direvisi.
1: Ya, di sana yang rentang waktu yang agak panjangnya itu di sana. Soalnya kalau yang lain itu enggak terlalu panjang rentang waktunya.
0: Nah, kalau pengurusan ya Kak, biasanya masyarakat kita tanya berapa biayanya Ibu gitu biasanya ya. Nah, iya kan. Nah, kalau untuk persetujuan lingkungan bagi usaha ini ada biayanya Kak?
1: Tidak. Kalau untuk pengurusan di dinas Bergema Tanaha tidak ada gratis, tidak ada sama sekali biayanya.
0: Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau misalnya mengurus-ngurus ini ya Kak.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Dan kalau mengurus izin usaha pun sekarang juga nggak mahal-mahal ya Kak. Udah langsung ya. Dan tentunya kalau persetujuan lingkungan bagi para usahawan-usahawan yang ada di pesisir selatan nih Kak, kalau boleh dikasih input ingat buat nih para pengusaha-pengusaha kita ya, apa yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan usahawan yang banyak ada di, yang sering terlihat sama kakak nih di pesisir selatan, apa yang kurangnya gitu, kayak oh, banyak banget tempat usaha mungkinnya sampahnya masih berserakan, atau apa yang sering banyak ditemukan ya Kak?
1: Ya untuk sampah mungkin salah satunya, karena memang sampah itu adalah isu yang cukup
0: besar ya
1: sekarang ini ya. Mungkin untuk air limbah bisa juga sih, kayak dari limbah, kalau mungkin yang UMKM-UMKM kecil tuh limbah kamar mandi, limbah cuci gitu.
2: Biasanya kan kalau tidak dikelola dengan baik, air limbah cuci-cucian piring, yang kas masak itu kan bau dia.
0: Oke, iya biasanya mengeluarkan bau tidak sedap.
2: Apalagi lokasi usahanya berada di tempat rapat penduduk, ramai penduduk.
0: Tempat perumahan.
2: Rumahnya dempet-dempet. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik itu kan bisa mengganggu.
0: Nanti berarti dari perkimtan LH-nya akan kasih tahu ini harusnya diginiin, ini harusnya dikasih ini ya, gitu ya. Berarti ya.
2: Atau misal kayak usaha ternak ayam, ternak bebek, itu kan kalau tidak dikelola limbahnya bau
0: benar.
2: Banyak lalat.
0: Benar.
2: Nanti itu masyarakat sekitar itu akan
0: komplain ya. Oke.
1: Sumber konflik sosial bisa jadi
2: sosial nanti.
0: Jadi supaya kita aman, enggak berkonflik, uruslah ya Kak dokumennya.
1: Urus dan kelola.
0: Jangan
1: diurus saja, tapi setelah jadi izinnya dilaksanakan.
0: Oke, ada berarti ya Natal ya. Oke, boleh ya anak-anak.
2: Udah ada izinnya, udah ada kesepakatannya, tolonglah dilaksanakan pengelolaannya.
0: Jangan bandel-bandel. Lakukan pengelolaannya supaya untuk kita bersama. Oke, terima kasih kepada Kak Ila dan Kak Ici ya. Terima kasih informasinya, ilmunya buat kita bersama ya sahabat Langkisau, terkait pentingnya pengurusan persetujuan lingkungan bagi usaha dan kegiatan di pesisir selatan. Penting sahabat Langkisau, lingkungan bagi kita, untuk kita dan kita yang jaga. Pastinya kita ingin berusaha, kita tetap jaga wilayah kita ya. Enggak cuma untuk usaha saja, tapi untuk semuanya. Dan sampai di sini dulu ya Cik Daniel, temani sahabat Langkisau semua dalam Gawang Pasisir di edisi kali ini bersama Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan terkait pentingnya pengurusan persetujuan lingkungan bagi usaha dan kegiatan. Dan terima kasih kepada narasumber kami yang telah hadir, dan juga Cik Daniel dan kru yang bertugas hari ini pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua, dan kita akan lanjut dalam program berikutnya tetap di Langkisau FM.

0: tuh Hayati ya.
1: Onde, dek apa Hayati?
0: Iko wo berdarah batuk ko cali lah wo.
1: Linda TBC ko nak. Acapelah. Aku perisuk ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sahabat Lengkisau, bersuara Kaneci Daniel masih menemani sore hari sahabat dalam program Citra Keluarga hingga pukul 4 sore nanti di edisi Senin 7 September 2026. Buat sahabat Lengkisau tadi ya, yang kekat gitu ya musisinya, mohon maaf gitu ya, karena kita berlanjut dengan Gang Pasisir tadi, dan kita beralih dari Gang Pasisir menuju Citra Keluarga. Dihadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya, dan tentunya sahabat juga bisa nanti bergabung di pukul 4 dengan program lainnya di 91,2 Lengkisau FM. Nah, kalau sahabat Lengkisau pingin pingin tahu informasi terbaru nih ya, pokoknya yang viral-viral dalam Citra Keluarga, isi sajikan informasi yang bermanfaat buat sahabat dan keluarga di rumah kali ini.

lagi terlanda yang namanya asap karhutla. Nah, kalau sahabat Langkisau, asap, kabut asap ini ternyata bisa mengganggu kesehatan. Nah, pastinya kita wajib nih melindungi diri. Untuk hari ini saja di wilayah Kota Painan itu udaranya sudah pada kategori orange gitu ya, yang mana tidak baik untuk kaum rentan. Seperti apa kaum rentan? Bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, lansia, para penderita asma atau penyakit paru dan jantung. Ini sangat-sangat berbahaya buat mereka yang punya penyakit komorbid bawaan yang berpengaruh dengan udara atau asap. Nah, salah. Jadi kita memang ya harus waspada dengan yang namanya si asap kabut ini, sahabat Langkisau. Nah, Dinas Kesehatan Pesisir Selatan itu udah mengeluarkan juga nih ya himbauan melalui laman Instagram mereka. Dinkes Pesisir Selatan itu menginformasikan waspada cuaca berkabut dan lindungi diri dari ISPA. Karena udara berkabut itu menandakan kualitas udara itu menurun dan udara kita lagi mengandung partikel halus seperti polon, debu, asap yang dapat mengiritasi saluran pernafasan. Nah, cuaca berkabut ini bisa membuat kita terjangkit yang namanya ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan atas ya. Yang mana ISPA ini gejalanya ada beberapa, sahabat Langkisau. Yang pertama itu batuk. Nah, kalau udah mulai batuk-batuk, ya. Perhatikan, ini gejala awal, lalu pilek. Pilek ya, ada ingusnya gitu ya, batuk pilek. Nah, dua, ketiga, rasa sakit di tenggorokan atau gatal di tenggorokannya. Dan selanjutnya ada rasa sesak nafas ya, saat kita mungkin mau tidur atau dalam bernafas sehari-hari aja itu rasanya susah bernafas dan ada demam. Nah, kalau sahabat memiliki gejala-gejala ini, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Dan jika gejalanya memberat atau tidak membaik dalam 3 hari, ya pastinya harus langsung ke rumah sakit ya. Nah, cara mengatasinya kalau kita terkena ISPA apa nih Eci? Misalnya kita baru batuk pilek aja nih, belum terkena sesak nafas, baru ya gatal-gatal tenggorokannya. Gimana nih mengatasinya supaya nggak kena sesak nafas atau terkena ISPA, terdiagnosis ISPA? Yang pertama, sahabat Langkisau, kalau sahabat memiliki gejala-gejala ini ya, beberapa gejala ISPA, baru batuk aja, pilek aja ya, tenggorokannya sakit aja gitu ya. Nah, cara mengatasinya ternyata ada beberapa. Yang pertama, istirahat yang cukup di rumah dan hindari aktivitas berat. Selanjutnya, perbanyak minum air putih yang hangat buat membantu meredakan gejala. Lalu konsumsi makanan yang bergizi dan sehat dan juga hangat. Nah, ingat, makanannya yang hangat kayak apa? Kayak sup ya. Terus sup-sup sayuran gitu, sup-sup daging yang hangat-hangat yang ada kuahnya kalau bisa. Terus buah-buah yang mengandung banyak air atau buah-buah yang memiliki baik untuk untuk tenggorokan kita. Lalu gunakan air purifier. Kalau di rumahnya ada air purifier, boleh banget pakai air purifier. Kalau nggak ada air purifier, gunakan humidifier. Nah, ini mungkin lebih banyak ya kita ya. Kalau air purifier kan lo tuh mahal sekali harga alatnya ya, sama seperti AC. Nah, kalau humidifier ya, itu bisa sekali membantu kita dengan menggunakan uap air hangat untuk menjaga kelembapan udara. Lalu minum obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jangan minum obat sembarangan. Kalau misalnya batuk pilek, baru batuk aja nih, belum pilek, atau baru batuk pilek aja, belum sakit tenggorokannya, tetap aja pergi aja ke puskesmas atau faskes kesehatan terdekat, langsung biar dikasih obat supaya nggak berkelanjutan penyakitnya, supaya tidak terjadi ISPA. Nah, cara kita melindungi diri lainnya apa? Nah, caranya dengan menggunakan masker kalau lagi di luar ruangan, terutama kalau lagi tebel banget nih kabutnya. Terus batasi ya aktivitas di luar ruangan jika tidak perlukan. Nah, buat sahabat Langkisau ya, Eci masih melihat banyak banget anak-anak muda yang memang mereka itu rajin olahraga, sehat sekali ya, yang masih melakukan aktivitas kayak lari itu di sore atau pagi hari tanpa menggunakan masker atau larinya di luar ruangan. Nah ya, nah ini malah kita pinginnya sehat dengan berlari, malah kita jadi penyakit nanti berlari karena apa? Kita menghirup asap, kabut asap. Jadi kalau bisa olahraganya dipindah dulu ya ke dalam ruangan, mungkin bisa pakai treadmill atau mungkin biasanya lari begitu ya, mungkin boleh skipping jack gitu.

Ya, lompat tali aja di rumah, nggak perlu lari yang mungkin biasanya dari Sagu ke Painan, nanti pulang lagi ya lari maraton gitu. Nah, ditahan dulu, beralih dulu kegiatannya di dalam ruangan aja. Rajin cuci tangan dengan sabun ya, dan konsumsi makanan yang bergizi yang cukup. Hindari asap rokok, debu, dan polusi. Pastikan juga sirkulasi udara kita di rumah itu baik, dan istirahat dan cukup untuk tetap kebugaran tubuhnya terjaga.

ditambah kalau lagi asap kabut begini, mungkin kita banyak sekali menemukan mungkin orang-orang tua kita yang sudah umur lanjut, mereka gak mau memakai masker, atau anak-anak kita nih ya, bahkan kita sendiri mungkin ya, orang-orang dewasa yang kita mungkin pakai motor keluar rumah, yang kita di jalannya jauh mungkin ya, kantornya di Painan, rumahnya di Bayang, atau rumahnya di Tarusan, atau rumahnya di Batang Kapeh gitu ya, rumahnya jalannya itu jauh banget gitu ya, menghabiskan waktu di jalan itu lebih dari 30 menit. Nah, harus pakai masker sahabat Langkisau ya, karena memang ya asap kabut itu sangat berbahaya, banyak banget isinya. Yang mana isinya itu ya hal beracun semua, polutan, polusi yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit yang berdampak bagi kesehatan kita. Tapi memang yang kita pinginin kalau lagi cuaca berkabut-berkabut gini ya, kita pasti pinginnya apa? Ya Allah, datangkanlah hujan gitu ya. Karena memang kita seringkali salah paham ya, oh ini kayaknya mendung mau hujan deh, atau ini kabut deh ya, ini kabut atau mendung ya. Nah, kita sering bingungnya gitu ya sahabat Langkisau ya. Nah, apalagi kalau lagi berkabut gini kita pingin ya turun hujan, supaya apa? Supaya kabutnya hilang gitu sementara waktu. Nah, memang ya kalau untuk cuaca di wilayah Sumatera Barat sendiri, kita itu perlu mencek lagi nih bagaimana sih cuaca kita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari wilayah Sumatera Barat aja nih per hari Selasa kemarin itu banyak sekali ya, beragam banget perkiraan cuacanya untuk berbagai wilayah ya, mulai dari ada yang udaranya kabur, kabut asap, berawan, hingga hujan. Nah, untuk wilayah Kota Painan sendiri, perkiraannya hari ini adalah perkiraannya itu berawan namun ada potensi hujan ringan. Nah, apalagi buat kita ya di wilayah Pesisir Selatan, Kota Padang Pariaman, 50 Kota, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Sawalunto, Kota Payakumbu, dan Pariaman, itu memiliki perkiraan udara kabur ya. Dan sementara kabut asap itu sudah terjadi di wilayah Solo, Tanah Datar, Pasaman, Kota Padang, Kota Solo, Kota Padang Panjang, dan Bukit Tinggi. Nah, tentunya ya sahabat Langkisau, kalau misalnya sahabat keluar rumah hari ini, jangan dulu kalau nggak penting. Nah ya, kalau keluar rumahnya itu misalnya ya cuman beli jajanan aja lah, tahan dulu ya, tahan dulu ya, nggak usah kita ngemil-ngemil dulu ya, daripada misalnya bawa anak sore-sore ke Pantai Cerocok gitu ya. Biasanya kan itu ya sore-sore kita makan sate yuk di Pantai Cerocok, tapi ini apa, kasihan nanti anak-anak kita ya, kabut asap masih berputar di sekitar kita. Dan pastinya sahabat Langkisau, kita jaga kesehatan kita dan orang-orang tercinta dengan memakai masker saat keluar rumah, dan hindari dulu kegiatan di luar rumah. Ya, cerita sajikan dulu lagu berikut ini sahabat, menemani sore hari sahabat Langkisau sambil menunggu masuknya waktu ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya di pukul 15 lewat 29 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Sobat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

0: Hah, bangga mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wo! Oh, mak Wo! Sibuk mana mak Wo, mak? Subuh hari baru mak Wo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sebentar mak Wo si kau Itam, mak. Kumpulan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Bak aku tak kagih mana mak Wo kini tu. Subuh hari baru mak Wo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, mak Itam. Lai tahu, mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak Wo kau ya?
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Hah? Aduh, dada, sakit.
3: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sahabat Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengki So FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Lengki So, bersama Ci Daniel. Kali ini kita masih menunggu dari Link Relay bersama Berita Indonesia Live. Sembari menunggu ya relay dari Berita Indonesia Live, menunggu link terbaru, sahabat, kita hadirkan program Rotary Request Tembang Memori. Request Tembang Memori hari ini sahabat bisa langsung merequest di nomor telepon 0823 7441 4591. Sahabat bisa request tembang kenangan untuk sahabat dengarkan di sore hari ini, menunggu ya jadwal link dari Berita Indonesia Live kita sore hari ini.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Lengki So FM.
1: Selamat sore, Eci Daniel. Apa kabar?
0: Baik, Adit. Bagaimana kabar Adit?
1: Sehat juga. Boleh gabung nggak di program Lotari?
0: Iya, kalau nggak boleh gabung, nggak diangkat telepon Adit. Iya.
1: Gimana cuaca di Painan nih?
0: Kalau di sini lagi habis hujan rinai, gerimis tadi ya.
1: Nah ya, di sini nggak hujan, Eci Daniel.
0: Iya, di Padang kondisinya lagi, udaranya lagi nggak bagus ya.
1: Iya, ini mataharinya cukup keluarnya sore begini.
0: Oke, Adit, Rotary hari ini mau dikasih lagu tembang kenangan apa, Adit?
1: Request tembang lagu dari miliknya Deddy Dores ada nggak?
0: Yang mana?
1: Apa aja yang ada di playlist radio yang kita FM, Eci Daniel?
0: Banyak.
1: Jangan pisahkan aja deh.
0: Jangan pisahkan. Oke, Adit.
1: Boleh dua lagu nggak?
0: Boleh. Apa satu lagi?
1: Aku ingin dengar lagu dari mininya Poppy Mercury. Apa yang ada?
0: Dari Poppy Mercury. Tunggu ya. Boleh salam-salam dulu lah.
1: Salam untuk Kak Vivi. Yo, Adel, Bang Roma,

0: sama PCT Mawo. Dan utama sekali untuk Fazal di Kota Painan yang mendengarkan juga. Salam spesial untuk Fazal.
1: Oke, Adit, kalau lagu Poppy Mercury, kita ada lagu Air Mata Jadi Saksi, Biarkan Ku Pergi, Hati Siapa Tak Luka, Terlambat Sudah.
0: Air mata Jadi Saksi itu aku enak juga lagunya tuh. Aku ingin dengar juga nih.
1: Oke, siap.
0: Oke, spesial tuh lagu itu untuk Eci Daniel tuh.
1: Oke, terima kasih Adit.
0: Sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Adit ya dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya berada di Kota Padang yang mendengarkan melalui streaming di 91,2 Langkisa FM melalui aplikasi Radio Box Online dan website radiolangkisafm.pesisirselatangkap.co.id.

Kembang Memori bersama Ece Daniel di sore hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Sahabat Angkisa yang ingin bergabung boleh bergabung bersama Ece di sini di nomor telepon 0823741451 yang mungkin tadi ingin merequest di jam musisi ya, tapi tidak sempat terangkat teleponnya atau tidak sempat terputarkan lagunya, boleh dilanjutkan di sini hingga pukul 5 sore nanti saja. Ece menemani sahabat Angkisa semua, pastinya sahabat di 0823741451 melalui WhatsApp, telepon dan juga SMS.

0: sempat bergabung ya bersama kami, dicoba kembali di 08237441 4591. Selamat sore Langkisau FM. Halo, selamat sore Langkisau. Selamat sore Mama Puja, bagaimana kabarnya?
1: Oh, biasa saja.
0: Biasa saja, sehat?
1: Alhamdulillah sayangku.
0: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu apa sore hari ini?
1: Ajang apa sekarang?
0: Sekarang kita rotari, request tembang memori. Tembang apa yang di memori Mama Puja sore hari ini?
1: Rati Purwasi masuk tuh?
0: Masuk. Masuk kali dia tuh.
1: Masuk.
0: Ah, masuk.
1: Masuk kan?
0: Masuk.
1: Iya. Iya, kebetulan Mata Puja kan baru kedengaran, baru bangun tidur.
0: Waduh, yang mana lagu Rati Purwasi?
1: Rati Purwasi, biarlah susah asal daki udah.
0: Biarlah susah?
1: Asal daki udah.
0: Itu ya, oke lah.
1: Ada kan?
0: Rati Purwasi, biarlah susah, kita cari dulu. Boleh salam-salamnya, Mama?
1: Buat dari Kidanil, semoga saya selalu sekeluarganya di rumah.
0: Amin.
1: Mama selalu mendoakannya buat mamanya dan papa-papanya ya.
0: Amin.
1: Dan juga bapak apa yang di Tarusan?
0: Ayah Ferdi. Ayah Ferdi di Tarusan.
1: Ayah Ferdi buat Unjunet. Buat Mus Jaya, buat Norsie, buat anak Mama Puja. Oke sayangku, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Puja di Jalan Darwis Kota Painan. Semoga sehat selalu Mama ya, yang baru bangun tidur sore, tidur siang. Oke sahabat Langkisau, yang bisa, yang pengen bergabung bisa request lagu tembang kenangannya dalam rotari request tembang memori sore hari ini.

Dan sahabat Langkisau, seperti yang sudah Eci ingatkan terus dari tadi siang ya, bahwasanya tetap memperhatikan kesehatan karena memang kabut asap yang sedang merajalela di sekitar kita. Sahabat Langkisau, untuk informasi terkait himbauan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkait kewaspadaan dan penanggulangan dampak kesehatan akibat kabut asap, surat edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah hadir ya, di mana menindaklanjuti surat edaran PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan nomor sebelumnya tentang kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kebakaran hutan lahan, polusi udara, serta penyakit sensitif iklim pada musim kemarau, serta memperhatikan potensi terjadinya kabut asap yang dapat menurunkan kualitas udara, diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan mengandung berbagai polutan udara, termasuk particulate matter atau PM2,5, yang mana dapat menimbulkan iritasi pada mata, saluran pernafasan, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru, meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular atau jantung, dan meningkatkan kunjungan ke fasilitas kesehatan anak, ibu hamil, lanjut usia, dan orang dengan penyakit penyerta, merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan lebih ketat. Selain itu, sahabat Langkisau, dasar hukum dari surat edaran ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 tentang tahun 2023, dan Peraturan Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 serta surat edaran Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Laboratorium Kesehatan itu diharuskan untuk memantau perkembangan kualitas udara secara berkala melalui sumber resmi, termasuk informasi indeks standar pencemar udara atau ISPU, serta menyampaikan informasi dan rekomendasi kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan juga masyarakat. Selanjutnya melakukan deteksi dini dan respon awal apabila terjadi peningkatan kasus yang bermakna melalui surveillance berbasis indikator, surveillance berbasis kejadian sesuai ketentuan. Memastikan kesiapsiagaan puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan jejaring pelayanan kesehatan dalam penanganan dampak kabut asap. Selain itu memastikan ketersediaan logistik kesehatan yang diperlukan, terutama masker yang mampu menyaring partikel halus PM2,5, obat-obatan, oksigen, nebulizer, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Lalu melaksanakan komunikasi informasi edukasi mengenai perlindungan diri dari kabut asap secara luas melalui media resmi pemerintahan. Memberikan perhatian khusus kepada anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang dengan asma, PPOK, penyakit jantung, dan penyakit penyerta lainnya. Melakukan rekapitulasi dan pelaporan perkembangan kasus serta upaya penanggulangan dampak kesehatan akibat kabut asap kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Laboratorium Kesehatan agar mengoptimalkan kemampuan pemeriksaan penunjang sesuai kapasitas kewenangan dan mendukung kebutuhan surveillance dan peningkatan risiko kesehatan. Selain itu, bagi rumah sakit diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan mengantisipasi peningkatan pasien dengan keluhan penyakit akibat kabut asap. Melaksanakan tata laksana komprehensif sesuai indikasi medis termasuk penanganan gangguan pernafasan, ekasabarsi asma atau PPOK, gangguan kardiovaskular, dan iritasi akibat paparan asap. Memastikan ketersediaan oksigen medis, obat-obatan, nebulizer, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, melaksanakan triase dan memprioritaskan pasien dengan sesak berat atau sulit bernafas, nyeri dada, penurunan kesadaran, kebingungan atau mengantuk berlebihan atau tanda kegawat daruratan lainnya, meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pertolongan paparan kabut asap dan bahaya memerlukan pertolongan segera, melakukan pencatatan pelaporan khusus terkait kasus akibat kabut asap, dan juga melakukan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, sahabat Langkisau,
kepada puskesmas juga diminta untuk meningkatkan deteksi dini dan mendorong masyarakat mengalami gejala batuk, sesak nafas, tenggorokan gatal, ganjal, iritasi mata, hidung, sakit kepala, mudah lelah, maupun keluhan lain setelah terpapar kabut asap untuk segera mengunjungi fasilitas kesehatan. Mengoptimalkan puskesmas pembantu, posyandu, kadar kesehatan, jejaring masyarakat untuk edukasi, pemantauan kelompok rentan dan menyampaikan informasi kesehatan, memastikan ketersediaan masker, mendorong peningkatan peran serta masyarakat untuk menanggulangi dampak kesehatan yang diakibatkan polusi udara dengan menerapkan protokol kesehatan, menyebarluaskan 5 langkah perlindungan dari kabut asap, yaitu memantau ISPU sebelum beraktivitas, mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker yang tepat saat keluar rumah, menjaga udara dalam rumah tetap bersih, mengenali gejala, serta segera mencari pertolongan bila muncul tanda bahaya, melakukan pemantauan, peran kunjungan dan kasus secara lebih intensif, dan berkoordinasi dengan camat, wali negari, kepala daerah, lurah, sekolah, dan unsur masyarakat untuk pembatasan aktivitas luar ruangan bila kualitas udara memburuk. Pesan kepada masyarakat terus untuk memantau kualitas udara melalui ISPU, melalui sumber resmi sebelum melakukan aktivitas luar ruangan, kurangi aktivitas fisik, olahraga, dan kegiatan luar ruangan saat kualitas udara tidak sehat. Kelompok rentan sebaiknya lebih ketat membatasi paparan dan bila harus keluar rumah. Pada kondisi polusi tinggi, gunakan masker respirator yang mampu menyaring partikel halus dan pastikan terpasang rapat menutup hidung serta mulut. Jaga udara dalam rumah tetap bersih, tutup pintu jendela saat asap pekat, hindari merokok dalam rumah dan jangan membakar sampah dan gunakan air purifier dengan filter HEPA bila tersedia. Segera ke fasilitas pelayanan dan kesehatan apabila muncul sesak nafas berat, sulit bernafas, nyeri dada, kebingungan dan mengantuk berlebihan, penurunan kesadaran dan keluhan yang semakin berat. Dan ini merupakan surat edaran yang disampaikan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kita bersama, sahabat Langkisau. Dan sahabat Langkisau, dengan informasi ini Eca harus menutup perjumpaan kita dalam Rotary Request Tembang Memori di sore hari ini. Dan sahabat Langkisau, pastinya ya masih akan ada program-program lain yang akan menemani sahabat hingga pukul 6 sore nanti dengan lagu-lagu tembang kenangan pilihan. Terima kasih untuk sahabat yang telah bergabung bersama Eci di hari ini, di hari Senin 7 September 2026. Semoga tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa memakai masker saat keluar rumah, dan tetap makan makanan yang bergizi, minum air putih, dan pastikan batasi kegiatan luar ruangan demi kesehatan kita bersama. Eci Daniel pamit undur suara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Mama, mauwa kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, ma. Tolong sementara Mak Uwo siku Itam, ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu tolongan, ha.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anda kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Uwo ya.
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Mama, mauwa kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah, leh.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Ita, ma. Tolong sebentar, Mak Uwo, si kau Ita, ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru, Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Segala puji bagi Allah jallat azamatuh wa jalla jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Kita tidak akan pernah terhindar dari kemaksiatan kalau Allah tidak menolong kita. Siapa sih kita, jemaah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian, tidak mungkin ada satupun manusia di antara kalian yang benar. Enggak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Malam ini kita bisa berkumpul. Sebagian mungkin meninggalkan keluarganya. Sebagian meninggalkan sedikit kesenangannya untuk datang ke rumah Allah, untuk duduk di tempat ini. Maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepada-Nya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan kepada hamba kekasih-Mu, kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Sampai bagaimana kita masuk toilet, keluar toilet, berada di dalam toilet, itu udah diajarin sama Nabi alaihi salatu wassalam. Sedetail itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jemaah. Karena kita manusia yang bodoh dan penuh dengan kezaliman. Maka sebagai bentuk terima kasih kita adalah memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam dan memperjuangkan apa yang sudah beliau sampaikan. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau. Jemaah rahimakumullah, kita nih yang udah keluarga kadangkala dapat godaan dari istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapatkan godaan dari istri. Bicara tema kita malam ini, godaan wanita itu dahsyat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot istri. Sembilan istrinya tidak ada yang digaulin. Bahkan beliau tidak berkunjung ke rumah mereka. Kenapa? Mereka ribut urusan dunia. Mereka sibuk minta tambahan nafkah. Ada yang istrinya minta tambahan nafkah. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, dipanggil tuh satu persatu.
istri Nabi alaihi salatu wassalam, mulai dari Aisyah ditanya, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, ya udah, aku akan kasih kepada kalian harta, tapi kita gak bisa untuk bersama kembali. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Cukup sampai di sini hidup kita. Gak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian itu akhirat, Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang baik di antara kalian pahala yang besar. Istri-istri Nabi itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan menurut kacamata orang sekarang. Apa sih yang diminta istri-istri Nabi? Mereka itu hidup susah. Seringkali Nabi SAW puasa sunnah karena di rumahnya tidak ada makanan. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan, masuk ke bulan ketiga, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kompornya tidak hidup. Susah hidup mereka. Tapi itu yang harus dilewatin kadang-kadang. Maka ternyata istri-istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Mereka siap untuk meninggalkan sedikit, gak banyak jemaah. Kenikmatan dunia dan isinya ini sedikit. Kalau antum dapat duit 1 triliun, banyak apa dikit jemaah? Antum pegang 1 triliun dan pegang 1 ekor lalat. Bisa 1 triliun bikin lalat. Bisa 1 triliun bikin lalat jemaah? Enggak bisa. Supaya antum tahu, dunia ini benar-benar enggak ada. Kalaupun ada nilainya dikit, qul mata'ud dunya qalil, dikit kenikmatan dunia. Maka semoga salat bersambung untuk keluarga Nabi yang mereka telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, dan kelak istri-istri Nabi akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan semoga salat juga bersambung untuk keluarga Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di masa yang gemerlapan kehidupan dunia ini begitu menggoda. Kerusakan begitu mudah untuk didapatkan. Kemaksiatan yang dahulunya sulit untuk dikerjakan di masa sekarang ini mudah. Karena apa? Karena teknologi. Dan harta ada. Fasilitas disediakan semuanya. Zaman dulu jemaah, jangan zaman dulu ya, tahun 90-an ke bawah,
Itu yang punya motor itu hanya orang kaya aja. Yang bisa beli motor itu orang kaya. Sekarang di mana-mana orang punya motor. Dulu orang mau berangkat ke tempat maksiat susah. Sekarang online. Diantar ke tempat maksiat. Nah, begitu mudah. Mau booking tempat maksiat di handphone bisa pilih. Na'udzubillah minta. Maka waktunya kita berhenti sejenak. Merenungkan kehidupan ini. Karena jangan sampai kita baru berpikir tatkala malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa kita. Kita perlu mengingat, dan kewajiban setiap muslim untuk mengingatkan dirinya, untuk menghisab dirinya, dan mengingatkan orang lain. Tadi imamnya baca surat apa? Nah, surat yang rakaat pertama, Al-Insyiqaq. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Masya Allah, datang hadiahnya. Ana tadi mau kasih hadiah sama yang jawab cuma. Cuma kok enggak ada hadiahnya, malu ana mau kasih. Nah, apa artinya ayat tadi ana kasih hadiah? Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Siapa yang tahu artinya jemaah? Naam, fadal berdiri antum. Enggak usah ngelihat ke bawah. Berdiri aja. Berdiri. Kenapa harus ngelihat ke bawah? Naam, fadal. Sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh akan berjumpa. Yang enggak bersungguh-sungguh. Sama semuanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih hadiah enggak apa-apa. Kirim ke belakang. Iya. Artinya kita itu bekerja beramal yang pasti kita akan jumpain hasil kerjaan kita. Kita semua menuju Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Tapi ada yang sampai dan ada yang tidak sampai. Jamaah rahimakumullah, di antara yang menyebabkan manusia itu terlena ada dua hal. Yang pertama, lupa, dan yang kedua malas. Nabi Adam alaihissalam bagaimana terjebak dalam dosa? Apa kata Allah? Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasi walam najid lahu azma. Tuh Allah udah kasih perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan deketin nih pohon. Boleh semua engkau makan kecuali pohon ini. Dan dikasih tahu, hati-hati sama setan. Jangan sampai engkau tergoda sama setan. Ini musuhmu. Fanasi, lupa Nabi Adam alaihissalam. Karena setan pada waktu itu waqasamahuma innilakum alaminan nasihin. Oh, setan itu kalau suruh kasih nasihat jemaah, sumpah-sumpah. Wallah, aku ini orang suka ngasih nasihat sama kamu. Ini pohon ini kalau kau makan, kau akan kekal. Jadi malaikat kau.
lupa Nabi Adam. Kalau ini musuh, kok percaya sama musuhnya? Walam najid lahu azma. Kita dapatin enggak ada semangat, malas. Ini Allah yang katakan. Akhirnya Nabi Adam turunkan. Maka dua hal ini penyakitnya, lupa dan malas, futur. Ketika seorang lupa, kenapa dia beribadah kepada Allah? Kenapa dia melakukan ketaatan kepada Allah? Maka lupa ini akan mengantar dia kepada kejenuhan. Jenuh antum jalan. Kenapa sih anak kok datang kajian? Ngaji pulang, ngaji pulang, sholat, masjid. Males antum akhirnya. Awalnya jadi lupa. Oleh karena itu kajian terus diadakan. Khutbah Jumat gak pernah berhenti. Mengingatkan orang. Cuma yang diingatkan ini datangnya ketika komat. Gimana mau diingetin? Anda melihat di sebagian tempat. Itu orang udah datang. Apalagi kalau karyawan ya, di tempat kerja. Itu mereka udah keluar dari tempat kerjanya. Duduk di luar, nunggu biasanya. Nunggu apa? Nunggu komat. Maka seringkali anak ini ngomong sama teman-teman. Kapan sih kita bisa mendakwain mereka tuh yang lupa? Bisa sampai kepada mereka. Alhamdulillah, teknologi membantu. Sekarang bisa promosi video, clips atau ceramah-ceramah pendek itu. Anak ngomong sama bagian admin, tolong dikirimkan ke orang-orang yang gak ke masjid, yang gak suka ibadah, itu yang dikirimin. Kalau yang sudah sering ke masjid, sering kajian, jangan dikirimin. Alhamdulillah dia. Karena memang lupa dengan tujuan hidup manusia. Kenapa dia melakukan ketaatan ini, itu akan membuat kita jenuh dan bosan menjalani kehidupan ini. Antum lihat orang yang nungguin di rumah sakit. Kenapa dia sabar, jam? Kenapa ada yang nunggu sampai 2 jam nunggu dokternya? Anak pernah nunggu dokter 2 jam lebih. Berangkat ba'dal maghrib antar anak. Antar istri apa anak? Lupa anak. Kayaknya istri, iya istri. Istri tapi bawa anak gitu. Anak pagi datang ke rumah sakit. Anak ambil janji, tanya ke tanya, nanti jam 7 datang. Anak pikir jam 7 datang langsung masuk. Jam 9 masuknya. Ternyata jam 7 itu dokternya baru datang. Apa yang membuat anak bersabar? Karena anak tahu tujuan anak datang ke sini. Anak perlu sama dokternya ini. Ya udah ditungguin. Mau gimana sekarang? Maka kita diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang itu. Kenapa sih kita ada di muka bumi ini? Ngapain orang kerja dari pagi sampai sore? Besoknya kerja lagi. Lusa kerja lagi. Bertahun-tahun. Di Angkasa Pura. Antum gak bosan di Angkasa Pura. Ini yang kerja Angkasa Pura. Gak bosan. Berapa tahun antum? 10 tahun. Ustaz. Allahu Akbar. Gak bosan? Enggak. Ustaz. Karena dia tahu dengan tujuan dia berada di tempat ini. Tapi tujuan diciptakan manusia. Kadangkala orang lupa. Ahibati fillah. Jelaslah. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak perlu mereka kerja kasih rezeki sama aku. Aku enggak perlu dari manusia untuk kasih makan kepadaku, kata Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha memberikan rezeki. Dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Dan Allah menciptakan isi bumi ini untuk kalian.
Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ini ayat dijadikan sandaran oleh para ulama bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal. Boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Karena Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Untuk manusia, jemaah. Untuk kita. Artinya Allah memfasilitasi kita, dikasih fasilitas semua untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk bersenang-senang, enggak. Sebagaimana kalau ada orang bekerja, dikasih fasilitas sama bosnya. Kamu kerja di sini, nah itu ada kolam renang, di rumahmu kita kasih rumah, kasih kolam renang, kasih pembantu. Kemudian di belakang rumahnya ada kolam ikan. Masya Allah. Akhirnya orang ini kerjanya berenang sama mancing. Kira-kira sama perusahaan dipecat enggak tuh orang jemaah? Kalau saya kasih semua itu supaya kamu kerjanya benar gitu loh. Enggak mikirin macam-macam. Tapi jangan akhirnya kerjanya antum berenang mancing. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Lupa bahwa fasilitas diberikan agar antum beribadah. Mudah antum beribadah. Enggak repot. Tapi sekali lagi, banyak yang lupa. Sehingga kerjanya ya hanya bersenang-senang. Luqman al-Hakim, ini diriwayatkan Luqman al-Hakim mengatakan sesuai dengan tema kita hari ini, bi akhiratat bi dunya tarbahuma jami'an. Kata dia, belilah akhiratmu dengan duniamu. Beli akhirat dengan dunia. Artinya modal kita dunia. Kita kalau bicara alat tukar kita ini dunia. Tukar duniamu dengan akhirat. Engkau akan beruntung dua-duanya. Dapat dua-duanya. Wala tabi' dunyak bi akhiratik takhsar huma jami'an. Jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Engkau rugi dua-duanya. La dunia dapat wala akhirat. Rugi dua-duanya. Dan antum bisa melihat orang-orang yang sukses dunia tapi jauh dari ibadah, dapat apa dia? Dapat tua, capek bekerja, dia pikir nanti saya akan menikmati di akhir hidup. Saya mau capek sekarang. Ya, akhir hidup stroke. Punya moge 7 di rumahnya. Terus katanya mau dinikmatin ini. Ya itu, mau dinikmatin gimana kata dia? Punya duit banyak. Makan donat enggak boleh. Eh donat lah. Terus apa? Bubur. Makan bubur ya. Anak punya duit banyak kayak gini, enggak ada gunanya, enggak ada gunanya. Antum lihat siapa? Maka belilah akhiratmu dengan jual dunia. Kita akan untung dua-duanya. Seperti petani. Antum pernah lihat petani jagung nanam rumput? Pernah lihat ana mau tanam jagung sama rumput? Jangan. Tanam jagung, rumput tumbuh sendiri. Gitu iya. Antum lihat tuh petani jagung ketika tanam apa dia? Jagung. Jagung dia tanam, bibitnya jagung keliling. Subhanallah, tahu-tahu ada rumput. Alhamdulillah, dapat rumput kasih makan buat kambingnya, apanya. Tapi jangan kemudian sibuk antum cari rumput lupa sama jagung. Ada dulu yang ngasih permisalan, dunia ini seperti orang yang lagi ngelola sawah, macul sawah. Mau tanam padi harus dibajak. Kadangkala orang lagi bajak sawah ini, masya Allah jemaah, ada belut lewat, alhamdulillah dapat belut.
ada lele keluar, alhamdulillah. Jangan kemudian antum sibuk cari belut, cari lele, antum enggak tanam padi antum. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Jadi kenikmatan dunia cuma selingan. Ya, untuk modal ke akhirat. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang manusia ini setiap Jumat disunnahkan imam sholat Jumat itu untuk membaca surat Al-A'la sama Al-Ghashiyah. Dua-duanya mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Di surat Al-A'la Allah mengatakan,

abqa. Tapi kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Antum lihat tuh orang-orang yang selalu ngomong kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat. Lihat realitanya. Apakah dia seimbang dunia dan akhirat? Berapa jam dia cari dunia dan berapa jam dia cari akhirat? Orang tuh bisa duduk di kantornya jemaah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Duduk kajian ba'dal maghrib setiap berapa menit lihat jam. Kok enggak selesai-selesai kajian subuh. Ini baru mulai gitu jemaah. Jadi kalau mau bicara seimbang, antum harus seimbang beneran. Antum cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Bisa. Berat kayaknya, Ustaz. Paling enggak yang wajib-wajib aja, Ustaz, kata dia. Nah. Tuh, banyak orang yang awalnya ngomong seimbang, terakhir dia wajib-wajib doang, sudah jamak. Padahal kalau urusan kerjaan dunia, lembur dia kerjakan, jam. Bisa lembur. Sampai besok siap. Yang penting ada fulusnya. Tidak ada urusan dia jawab. Siap kajian sampai subuh. Ah, besok kerja Ustaz. Insya Allah. Lembur untuk akhirat itu enggak siap jemaah. Karena apa? Enggak ada fulusnya. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, kekal jemaah. Banyak sih ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang ambisinya dunia. Afwan, salah. Barang siapa yang dunia ambisinya. Sama apa enggak sama yang pertama aja? Beda. Memang dunia itu ambisi dia. Enggak ada dalam benak dia akhirat. Dia kerja sekolah, mulai sekolah. Jangan bilang kerja, sekolah. Kenapa kamu sekolah? Ya, supaya dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, ya kawin lah. Setelah kawin, punya anak. Terus punya rumah, punya ini tuh. Jadi dari awal itu akhirat tidak ada dalam benak dia aja. Dunia. Jadi pengaturan dalam otak dia itu dunia. Semua dihitung dengan fulus. Kalau antum tahu orang barat itu punya istilah time is money. Itu. Dunia. Jadi kalau orang bicara ambisi dunia, waktu adalah uang. Antum duduk di masjid, antum ditanya, antum dapat apa? Maghrib sampai isya dapat apa antum? Kalau antum buka warung dapat fulus. Antum jualan online dapat fulus. Duduk di masjid keluar fulus. Karena ambisinya dunia, semua dihitung dengan dunia. Berangkat umroh, haji dihitung sama dunia. Umroh berapa bayarnya? Berapa sekarang jemaah? 25 juta. Keluar fulus itu, tabungan berkurang 25 juta. Kemudian ninggalkan kerjaan. Keuntungan ana sehari itu umpamanya 200 ribu. Kalau ana ninggalkan kerjaan selama 9 hari, 1.800.000 habis. Belum kalau pulang nanti sakit. Capek. Nanti di sana masih beli oleh-oleh. Aduh, ndaklah enggak usah umroh. Subhanallah, karena dia ambisinya dunia.
apa yang akan terjadi dengan manusia yang menjadikan dunia ambisi dia? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan mata dia. Perasaan takut miskin itu ada di depan mata dia, jemaah. Baina 'ainai, subhanallah ya. Di antara kedua matanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang pakai kacamata, jemaah. Kemanapun dia memandang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, yang ada takut miskin. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Enggak kelar-kelar urusan dia, jemaah. Ana sering sampaikan. Dulu ana berpikir orang yang kaya raya, yang sudah sukses itu akan lebih sering di soft pertama. Karena dia sudah selesai dia. Dia mau makan sampai 7 keturunan sudah ada. Dia udah punya keran. Keran dia di rumahnya dibuka itu bukan air yang keluar, jemaah. Fulus. Sudah punya dia keran, jemaah. Tapi kenapa enggak bisa ngisi soft pertama? Urusannya ruwet. Ada banyak pekerjaan dia. Yang meeting sana, rapat sana, rapat sini, ya Allah. Jangan untuk ibadah, untuk keluarga. Sampai ada cerita. Cerita di Arab sana. Ada satu orang kaya sukses, jemaah. Waktu untuk keluarganya itu sedikit. Sedangkan tetangganya ini miskin. Akhirnya sering kumpul sama keluarga. Habis asar duduk bareng-bareng sama anaknya, makan pisang goreng, minum kopi. Si istri orang kaya ini cemburu dengan keadaan tetangganya. Maka dia ngomong sama suaminya, "Bang, abang itu kok sibuk terus cari fulus. Nggak lihat kayak tetangga kita bisa kumpul sama keluarganya sore-sore, ngobrol, makan bareng. Masa?" "Iya." "Oh ya, pinter nih suaminya, jemaah. Tetangganya dikasih modal kerja, jemaah. Kasih modal kerja sama dia, ruwet hidupnya, gak lagi kumpul." "Ah, sama sekarang," kata dia. Yang awalnya punya waktu duduk sama keluarganya, gak ada waktunya sudah, jemaah. Hadidun ya, jemaah. Jadi subhanallah, Allah jadikan urusannya. Karena tetangganya pintar, kasih, "Kamu mau gak saya kasih modal kerja, nanti bisa kamu bisa lebih kaya, bisa punya rumah, bisa punya mobil ini." Dibuka itu, jemaah. "Hah, iya, boleh kalau gitu." Hati-hati. Boleh bekerja, gak dilarang. Kita bicara ambisi. Ambisinya kita tuh ngapain sih hidup di sini? Ambisi antum kerja itu ngapain? Kalau dunia, gak akan pernah rampung urusan antum. Antum lihat jemaah haji kita lebih banyak yang tua daripada yang muda. Kenapa? Apa karena mereka baru sukses ketika tua, atau mereka sibuk dengan dunia baru punya waktu ketika tua? Tua pun sama jual sawah. Kenapa gak dari dulu dijual sawahnya? Kok baru tua jual sawah gitu loh, jemaah? Sama-sama dia jual sawah. Enggak, dulu masih ambisinya dunia selalu. "Oh jangan, usaha. Ini kan usaha, usaha. Nanti kalau mau mati, iyalah gak apa-apa dijual." Urusannya dicerai-beraikan, jemaah. Artinya dia gak mampu untuk menjadikan waktunya berkah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkisah FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/2/103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/2/103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?

0: Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Gusalian Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sampai Langkisau di masa Jo Barado. Hah. Iba kabarnya le sehat-sehat saja sampai Langkisau. Madik di madik mana telepon ko bang nak do keluar siko dah. Anu ada adik menelepon tadi ke? Culang telepon adik. Culang dia. Ya. Kalau adik ni menelepon culang dia. Memang ya tadi ke? Kan terpotong dek Puteri Lumpek kan. Ko ada masalah kayak nyoponya ko. Handphone-nya juga pun aja. Banyak dia limpik-limpik Mujaya nak menang jadi. Halo, assalamualaikum. Yo, selamat malam Bang Mus, apa khabar Bang Mus? Sihat saja.
1: Alhamdulillah sehat Bang Roma. Bang Roma apa gini dia sihat saja.
0: Alhamdulillah lah. Sihat saja. Boleh limpik-limpik apa mana pun tu payah mangkit.
1: Mulai baru Bang Roma.
0: Lain dari tadi mulai Kau sudah isa baru mulai loli ah.
1: Oh, begitu ya. Tadi ada beraktivitas seperti biasa.
0: Beraktivitas seperti biasa.
1: Manjakan udang hidup.
0: Oh iya. Ala salah saya satunya. Ala salah saya. Ama
1: mancing
0: lah. Oh betul. Wah, cakap kau langsung mancing tadi.
1: Kapan negari?
0: Iyo mana kapan negari kini kau? Ba kapan negari situ ba bang mas?
1: Kinci kini kalau mau de rumput kau lebih masih sudah rumah.
0: Le rumput orang, rumput awak, rumput tetangga.
1: Rumput jalan raya awak.
0: Oh, oh iyo, hujan sekarang esketek tadi lah hujan esketek nak.
1: Ayo hujan kering kita, jadi tadinya istilahnya hujan pembasuh luko.
0: Rine pembasuh luko mana ya?
1: Hujan uok pasang mau baru baru. Pasang kan kini garangku.
0: Oh iyo yo pasang ya.
1: Sore pandu pasang dengan nanti lagi angin gak kancang loh ini baru mah.
0: Angin lagi sama ya.
1: Ya angin gini kadang selatan taruh ombak ini turun kadang-kadang gini. Tadi pagi nak misa orang mukir baru ombak kadang.
0: Kadang mana
1: ombak
0: ya?
1: Oh, tapi pantai ni agak tinggi nampak kalau dicari tadi air lawi naik. Agak omanji kata yang ini kan.
0: Iya. Tinggi ya.
1: Iya lah baru makin.
0: Atau
1: lek. Memang kisarannya tinggal 3 hari tinggal. Pasang kadang-kadang lewat rumah, kadang pagi pasang.
0: Oh, itu lek kan lawak dia dah.
1: Ada ada rumah-rumah los tadi.
0: Los ya.
1: Sakawi ya kan ini.
0: Ke sambahnya mah ya.
1: Iya, ada kalau 2 hari yang lewat tu lailah. Lek kan ejo udang saje kan.
0: Oh, iya iya. Anda memancing lah ramai orang ini kah?
1: Kalau memancing ini hotspot yang ragu kan dengan cuaca rumah kadang-kadang ngabu ya lo nanti gelombang ini tidak lo stabil.
0: Tidak stabil ya.
1: Tak ada ubah di rumah kalau di bay mancing barandam gini kurang rancak sport.
0: Terendam benar aku ya.
1: Aku nyoba air ubah kan itu
0: kan itu kerajaan itu. Kerajaan juga tim sar ya.
1: Kalau saya gini ready selalu kok ada
0: kok. Kalau umpan tetap ready ya.
1: Mungkin kok lebih bisu kalau rancak lu hari go. Banyak lu macam bisu.
0: Ayo iya.
1: Adi final bawa mama gerimis hari ini
0: tak? Tadi gerimis sekini entahlah nak nampak ni kalau di dalam ruangan kok lain nak ada hujan lah. Iya.
1: Jam 5 tadi kan agak labik ya sadaruk tu ya sadaruk kan. Jadi alhamdulillah kan. Saya agak dingin sikit kan.
0: Sadaruk
1: Itu korang lah banyak je sembahyang istiqah kan sembahyang minta hujan.
0: Minta hujan ya. Iya nak bakabui oh nak bang Mus.
1: Nak terbayang di rumah dulu waktu kemarau panjang ya di negara Solo. Kan iya. Orang salah istiqah.
0: Iya.
1: Dah dapat hujan tu lah. Nyumbai lo gitu banjir kadang lo kan di Padang, Solo.
0: Ya kan. Itu iya, nyulah karya yang sudah lihat, di hujan tu banjir lah.
1: Kalau semua di Selidoku lo mau juga kadang karya yang rumah, kalau yang sumur-sumur rangka kan.
0: Kalau sumur-sumur rangka, iya rak. Kadiang na.
1: Yang do cincin tu lah mulai gak sakit-sakit dek ye lah ketiga kan. Bila kan buat nak lah masih.
0: Iya iya.
1: Ah, angin luar biasa ni kok. Kalau bang Roma angin hari dingin tu adem tari di studio.
0: Kalau di studio yo adem.
1: Wah, sejuk tari dalam tu.
0: Yo kalau adem dalam tu. Yo kalau hujan nak kepanehan, kalau panen nak kehujanan lah tu. Kau cuma.
1: Ayo, bakal paduhan tari.
0: Iyo.
1: Yo ke sejuk. Aku bayar lo mengopi tu.
0: Eh, hey. Ah, itulah tu nyo.
1: Nadi. Adi putar lu orang bisa nyanyi.
0: Oh, ah, tuanya harus ada pengacau. Kau tak nak mengapa, ngelewak kalang-kalang macam Nadi.
1: Salam-salam,
0: Bang Roma. Ah, kasih Bang Bos bersalam kau.
1: Salam tu Bang Roma dulu.
0: Ah,
1: iya. Makasih selalu Bang Roma.
0: Bang. Amin, amin.
1: Terusnya, buat Eko, Pak Jambir di Putra Baik di Bayang.
0: Iya.
1: Aku, Pak Putra Bayang. Terus, Pak Ogan Sago. Ayah Ferdi di Terusan, Ayah Safira, KP, Putri Malu di Laban. Siapa lah tiba ada pulang kampung ni mama, mama Naila.
0: Iya.
1: Iya, mari gabung lah, petang lah. Sama Kak Vivi Kri dang.
0: Iya. Oh elah.
1: Ya juga saya gandiang dua itu, siang-siang.
0: Tiba di kampung lah ya.
1: Wah, itu lupa larang sama Naila kau, kalau gabung mana gini kau.
0: Itulah.
1: Kita tanya lalu itu.
0: Lagilah salam lu, salaman lu.
1: Ayahnya ya, Ferdi nyampu itu sama Paloma. Sanjena, aku mama di ganteng yang kau gabung sama Paloma.
0: Wah, di tampan. Mungkin
1: adik kau makin ganteng aja kau.
0: Iya, amin lah.
1: Salai. Buat apa Faisal? Buat Faisal disalamkan kau.
0: Iya.
1: Mama Puja di Jalan Darwis. Buat Arif yang dia ada di Suranti, Toya Dila, terus Uncu Nadi di Moro Painan. Lagunya kau nama?
0: Lagunya Bang Bos. Kapitian. Ya,
1: lagu dari Pinky Prananda duet sama Anggrek. Kok kaberang berang lah.
0: Jadi. Kok kaberang berang lah ya.
1: Satu lagu. Ayo satu lagu kau nama.
0: Kok kaberang berang lah ya.
1: Ada di sapu je kau nama. Kau lihat aja lo katu.
0: Jadi kok kata aja ya.
1: Jadi Maulana Wijaya lah duet sama Fauzana berjuang bersama.
0: Berjuang bersama.
1: Ayo berjuang bersama, Roma. Kalau berjuang gue bahasa samo dah yo. Belum maju gitu kan.
0: Wah, aku mengalami. Nak lagu bahasa Indonesia.
1: Iya, lah pada pada Roma. Suara lu di lagunya. Fauzana Jo Maulana Wijaya berjuang bersama.
0: Itu lagu bahasa Indonesia tuh.
1: Fauzana kan ya lagu Minang lama. Iya kalau lagu-lagu lama di 6 tahun yang lewat. Lagu gue agak lama di sana. Ada dong nama. Kalau enggak ada kita naikin lagu Bang Roma.
0: Nah, lagu Bang Roma.
1: Wah, biasa lagu Talonsong gitu, Bay.
0: Talonsong nih. Ini nak
1: ada. Kita kita lagu Talonsong kan. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus ya. Mas tadinya nak lain-lain. Adit tadi, Pak Jamber, Putri Lubek, Balimpik Tigo apa eh? Ya, nama. Nama nak telefon ha tu. Kamu ngah kini kah? Balimpik Tigo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai Pak Jamber, ba kabar le sehat saja.
2: Pak Jamber. Pak Jamber tu lagi guliang tu.
0: Tak guliang ba ko? Dia tua.
2: Iya, tak guliang nang tu. Kalimpi
0: kalau bang. Oh, Kalimpi kalau bang. Iyo, sekali tigo. Aku adit lah Kalimpi dapat jambel lah. Kau Kalimpi adit dapat jambel.
2: Lain tak, ini tak betul.
0: Adit, adit nanti Kalimpi.
2: di siku iya rana-rana nyari rumah.
0: Rana-rana iya juga?
2: Iya. Iya, hari ini hujan rumah. Kece rumah di Painan lain tak di siku iya rana-rana.
0: Tadi ini tidak leh.
2: Mas Jaya kecilnya dah tu hujan di situ dong, di siku lain.
0: Ya. Iya.
2: Tapi abis naik dah rumah. Ya. Nah di kampung kami itu ala apa rumah?
0: Ala
2: sudah bertanam.
0: Ala sudah bertanam, boleh bisa bertanam.
2: Ya. Apa dia yang di sawah sudah bertanam.
0: Iya.
2: Lah siap seluruhnya rumah.
0: Woi, lagi bisa tanam ya?
2: Iya. Ah?
0: Lagi bisa tanam ya?
2: Iya. Iya, alam tanam orang, alam nak mau pupuk dulu rumah.
0: Nak mau pupuk dulu?
2: Iya.
0: Wih, capek ya?
2: Ya, iya, kecil rumah gitu. Jadi itu, cek rumah tadi.
0: Cek rumah tadi.
2: Ya. Ya.
0: Lupa macam ber. Iya, sama lupa lah. Rumah lupa lah.
2: Ya,
0: ya.
2: Ya, tapi macam ber itu ada macam ber itu. Ya, apa nama karena macam ber sekarang ke rumah.
0: Ya. Oh, itu.
2: Di samping macam ber itu orang lomba layang-layang saya rumah.
0: Oh, rumah yang layang ini ya?
2: Iyo, sebulan lah mua.
0: Sebulan lah mua layang, tambah layang sebulan itu.
2: Iya.
0: Tak pernah.
2: Iya, lomba layang-layang.
0: Iyo.
2: Kau ada peminat ke layang-layang, ada tangga kali kalau baik.
0: Sebulan.
2: Iyo, sebulan lah mua.
0: Nak turun-turun layang sebulan itu dah.
2: Iya, iya. Setelah berlalu adalah sekitar. Anamari
0: lah, Roma. Anamari lah, yang lain naik tu.
2: Ya, sebulan lah muai. Tapi berlalu lah, Anamari lah.
0: Dan berlalu.
2: Ya. Sayang sekete hari penghujan. Ya. Nah, ya. Kalau 3 hari banan berlalu kini, kau tidak bisa naik lah layang, Roma.
0: Bisa naik layang-layang
2: tu. Kau tidak bisa. Hari lah naik taruh. Kau yang naik layang-layang, kau tu bingke tu jatuh turun lagi.
0: Oh, iya, iya.
2: Tidak sepai. Bingke turun lagi.
0: Iya, iya, iya. Ah.
2: Ya.
0: Info lagi kah?
2: Ah, iya. Tapi kalau ada peminat, untuk lomba layang-layang, datanglah saja lalu baik.
0: Masih ada ya?
2: Datang rami-rami ya rumah.
0: Masih ada sebulan ya? Sebulan namanya?
2: Ya, sebulan namanya.
0: Wah, dia. Apa dia informasi Pak Ember?
2: Ya. Masih. Ya, sebulan namanya. Ini anak hari ya. Itu lah banyak lagi. Baya, barang pula hari itu lagi.
0: Iya.
2: Ya kok ada no winak lah bagaikan tu.
0: Iya.
2: Ya kalau nampak di pajamber rumah ada nang joto ke siku bagai.
0: Joto je buat layang-layang.
2: Layang joto.
0: Oh ya.
2: Joto mewah. Joto apa tu jo. Joto cigak baru.
0: Aduh jo.
2: Kalau kecil orang dah apa rumah orang Jambi joto apa ni no. Ya. Joto peci je orang Jambi rumah.
0: Iya.
2: Ya. Ya, tiga baru je siku. Kalau orang Jambi peci je.
0: Peci je.
2: Pak Jambir pernah ke Jambi tu dulu rumah. Pajamber mang ada orang. Anai jual ke pasar, deteksi.
0: Deteksi je ya.
2: Apa deteksi? Deteksi dia tu nampak di Pajamber.
0: Kira itu deteksi. Kira
2: tiga baru deteksi ya. Ya.
0: Kikir Pajamber ya.
2: Ya. Ya.
0: Apa lagu dapat jambir kau?
2: Ya. Foto cikak baru nampak kan. Ya, tak kicu pun jambir dia rumah. Dia jadi dia jambi dulu. Apa jambir? Lagu gue lah mantap ya. Tolong carian di rumah lagu Minang Ma'ana baru lah.
0: Yang baru?
2: Narancak
0: yang baru?
2: Ya, kalau Pak Jambir lagu Pak Jambir lah. Tapi tolonglah yang baru lah.
0: Yang baru lah?
2: Haa.
0: Jadi kau nak yang baru lah.
2: Ya. Ada cuci berumah. Putri lubangnya minta tambah rasa sakit gigi tu ke jenno.
0: Sakit gigi bo ke doktor.
2: Iyo. Ya. Hanya lagu ke jenno. Putri lubang. Tambah rasa sakit gigi.
0: Alah, salam-salam lah, salam-salam.
2: Ya.
0: Salam-salam lah, salam-salam.
2: Salam-salam tu Roma. Tu Papa Isa tadi Roma.
0: Yo.
2: Ya. Papa Isa, Papa Isa tadi Roma.
0: Bagus saya, Ma.
2: Mus jaya aja lah. Lah satu juga macam ber. Macam ber lah agak pelupus.
0: Wale.
2: Ya. Salam-salam untuk Junadi. Ya. Ya. Ya. Putri Pentek Main. Putri Malu. Apa tunggu salah leh? Lupa macam lala mau aku orang ke kampung leh berang kawan sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuah Pak Jambir nah, Pak Jambir je Putri Lubek. Adit bakal Adit. Kita potong tadi Adit tu sagan lo beromak dia kan. Aku Adit dia bu. Halo Langkisa FM, selamat malam.
3: Halo Langkisa FM, selamat malam.
0: Bakal Adit lesek saja Adit kah?
3: Lesek saja beromak, bakal beromak tempat kalau lesek saja ni
0: baru. Itulah agak selimut sakit biasalah.
3: Iyalah, ni gini. Cuaca gini ko kan menggabui ni. Iya. Mungkin lah banyak musim daman gini.
0: Ampek 5-6 penyakit ni.
3: Di Padang ini dah tambah kapa esok.
0: Yo, ampek 5-6 penyakit ni. Atau adik ampek 5-6?
3: Aduh.
0: Ampek 5-6. Batuk salemo damam.
3: Oh, batuk salemo damam ni. Oh, cuaca gini di Penang.
0: Cuaca terkabar gerimis mengundang.
3: Menang sih, kuat tu gerimis
0: juga.
3: Tapi
0: asok
3: nampak
0: kabut asap melanda.
3: Polisi selatan dan kota Padang dan kisar jarak, dan sekitarnya.
0: Jarak pandang sudah terbatas.
3: Yo.
0: Ada lado imbauan tadi kalau keluar pakai masker leh.
3: Yo, wali kota Padang gini mengimbau tak boleh keluar rumah tu harus pakai masker.
0: Yo. Pakai masker. Yo.
3: Ini upacara ada dilarang lagi ni mak.
0: Ya.
3: Apo? Tak bisa. Tadi tu upacara dan tidak jadi.
0: Jadi lah. Kenapa?
3: macam cuaca gini mano mah.
0: Cuaca iyo deh tuh.
3: Lalu lintas
0: apa? Ramai lancar. Iya. Agak malangang orang gara kabut-kabut tadi.
3: Iyo ndak kan ini sangat langang di Kota Padang ini mah. Hati-hati lah wis padang lagi ini rumah nak betul rumah.
0: Iyo Dit.
3: Abang gua lambek kapan nak kali gini rumah. Lambek jam 7.
0: Iyalah tadi lambek. Lah itu tadi apa? Enggak terpanjang ceramah sih itu. Gitu.
3: Jangan
0: ceramah sudah lama. Sudah lama. Sudah
3: lama lah ceramah. Pak ini apa kok ragu-ragu lado ini baru mali.
0: Ah itu yang baru tanya Kadit malah balik lado Adit.
3: Oh kalau balik lado di kampung sudah
0: itu. Kan itu.
3: Tahu tu kan
0: kalau tanya lado ini baru mali. Baru mali lado balik lado lima tanam leh.
3: Yo, aku bawa aku gambir gini di pesisir kan semakin apu.
0: Semakin apa? Semakin lah tu ya.
3: Rancak dipandang lagi.
0: Oh. Rancak dipandang.
3: Namanya Ramin. Salam balik untuk Bang Mus Jaya Ganteng yang ada di Pencik Selatan.
0: Tu Syalai.
3: Bagi sahabat yang teragai yang teragak di kampung halaman.
0: Ya.
3: Jangan ambali apa yang duit pakai live streaming. Kalau teragak kampung halaman tak ada payah-payah nak radio lagi saku sahabat.
0: Ya.
3: Tunggu pakai data balik anak lagi saku secara live.
0: Di mana ngadin?
3: Di radio Bo online atau radio Kardon.
0: Itu nyawa. Itu.
3: Bawa teragak juga kampung halaman. Alamana telepon radio lagi tu lah peluring tu di teraga.
0: Atau.
3: Boleh request lagu cuma romah.
0: Oh boleh dek. Lagu dek tu.
3: Request lagu dan Ayu Amanda apa ada romah?
0: Ayu Amanda. Banyak.
3: Banyak.
0: Ya.
3: Ah, agak bingung lah ambo ini lagu baru keluar ini. Rayola, saya nama Roma.
0: Rayola, Rayola, aja dulu leh.
3: Sebenarnya apa lah? Basan dia mukanya cinta lagu lama.
0: Wih, basan dia mukanya cinta ni ya.
3: Dari miliknya Ratu Sikumbang. Kilo 9 saya lagi.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi.
0: Boleh dia. Tapi lah salam dia lu leh.
3: Kalau untuk warahmatullahi. Iyalah gak payah lagi saya memang gua bergabung ni orang banyak mana
0: pen nak. Balimpik limpiknya itu dia.
3: Salam tu PCC yang kami dan mani sampai sisi selatan di Kota Painan tu. Salam besoknya Pak Zal, salam baik malam Pak Zal.
0: Adik.
3: FM. Tadi Pak Jamber ya yang gabung ya.
0: Ya Pak Jamber, yo putu lubek.
3: Salam untuk Pak Jamber, salam untuk Putri Lubek tu siapa?
0: Bang Mus Jaya.
3: Ayah Sapira, Bang Mus Jaya. Buat siapa tu? Bungkus siapa tu sampai lagi tu dek. Hari malam juga.
0: Hai, jadi dek.
3: Banyak. macam orang gini banyak nak takana gitu.
0: Nak takana nama ada.
3: Eh lah banyak-banyak nama baru gini.
0: Ah banyak nama baru nak takana nama. Adik kan betul.
3: Yo bana baru mah namanya Malaysia kan kan ada kilah dan salah tapi.
0: Yo yo yo.
3: Bagus tu sampai Baroma.
0: Ah, spesial untuk Baroma, masya-Allah.
3: Assalamualaikum Baroma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik tampan dari Padang ya. Ah, itulah sahabat yang kisah. Ah, Uncu Nadi banjo. Uncu terlambat Uncu tadi seketik tadinya potong dia adik. Ah, itulah. Wah, boleh Uncu ulang balik. Lagi kita angkat dulu sikit orang itu. Oh, kau bawa pantun ni cuba besok. Kini elok nak pantun lain. Elok mulai lain. Halo, assalamualaikum cu.
4: Assalamualaikum.
0: Nah, apa khabar cu Nadi kau leh sihat saja?
4: Alhamdulillah, sihat lah.
0: Nah, iya. Apa khabar nak hari cu? Alhamdulillah, favorit kenyang rezeki murah.
4: Ah, ya. Dah lupa ni
0: kan pasal sambil nombor kau. Dah ada lupa dah.
4: Eh,
0: hey, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
4: kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
4: kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau kau kau
4: kau kau kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau.
4: Ba. Jadi
0: ya.
4: Kalau tanam ini ya bila ya. Iyo. Lampu tadi kan kalau nak matang lah.
0: Iyo, Uncu.
4: Lampu ah,
0: ni banyak
4: mesti
0: nak tanam menjadi ya. Padi di mana tu?
4: Ya, lampu padi tu. Tak ada lah kalau nak matang
0: lah. Padi di mana tu?
4: Kalau ni nak buat matang lah. Buat ni banyak juga mesti nak.
0: Oh,
4: bakal
0: le. Bakal le.
4: Kalau nak apa jalan lo, kalau kami jalan
0: lo. Ah, nak dua apa jalan? Apa? Apa ini cow? Ejek muda ya, yo tinggi pasang ini, naik pasang lah.
4: Ini pasang ini, aku macam ni tengah
0: ni kok. Ah, rawit uncur ni, tak? Kena rawit.
4: Tengah
0: ni lah. Naik tengah ni.
4: Hampir
0: bertahun
4: ni.
0: Ha.
4: Kalau
0: tak
4: ada ngaji, kau
0: kabur. Kayu kami cua. Ui. Iya, ya.
4: Kalau
0: tak pergi,
4: kalau
0: dia
4: apa-apa. Aku malu kau. Kami kayu rumah dia. Oi,
0: alun
4: jual
0: lah ya.
4: Ya, ni mulai. Ya, cuma kena ni kau. Pokok mah, aku batu tembak kau.
0: Kau batu tembak. Wali, apa wali negara yang mua mah?
4: Ya. Itulah.
0: Kau awak macam ni kau. Ayuh sibuk kadang kau. Tinggal
4: pampang ni nak keluar tu.
0: Rumah uncu kan ni pertama tu?
4: Ha?
0: Kan rumah uncu tu?
4: Dakuk mana ni
0: kau? Dakuk mana?
4: Iya.
0: Iya.
4: Di rumah ya lah ya.
0: Ah iya. Mudah-mudahan lain tak apa. Ya
4: itulah kau datik lah. Ada yo lah apa-apa awak kau. Saya mahu kau lancar nak
0: ya. Oh betul jadi. Mudah-mudahan. Iya. Ya. Ah lagu dulu cuba ni kan?
4: Ha?
0: Ah lagu request lah.
4: Lagu lah anak balai
0: kan? Anak balai. Kau ragu favorit mana? Nampak awak kan?
4: Nasi anak balai ni kan?
0: Favorit mana?
4: Ya. Jadi kau pun lupa. Awak muda lah lupa sekali.
0: Iya lupa cuba Nadia. Ya. Dia pun lupa.
4: Ada yang tekan awak
0: dia. Kabut kau, asok kabut kau, pergi kabut asok kau, lupa.
4: Kira awak sudah baru pada awak lagi dah lama.
0: Ya.
4: Bila? Aku yang pejangan, saya dah lupa tu.
0: Pak Jamber, ya.
4: Eh, mesti ayah lah. Saya dah takut awak ni.
0: Haa, tu lah.
4: Ini sabi dia awak.
0: Ya, ya, ya. Pak lupa. Aku
4: salam untuk malu
0: kau. Haa, tu lah, Tok Chalai.
4: Kami dah sihat lah.
0: Ya.
4: Penyakit
0: yang
4: bukan Allah nanya. Kalau kabut penyakit gini lah.
0: Ya.
4: Apa kalau marah pakai kesedia, pakai masker lagi.
0: Haa, itulah pakai masker.
4: Kami jadi doktor selama.
0: Ya.
4: Ya. Menuju kepada Jato Siti ada Molo Ayati Iyo Grimo pokoknya seluruh anggota kita kau dapat salam tak kat rumah
0: seluruh itu ya jadi
4: kembali ke dalam rumah dapat salam dan juga pada Pak Jandar Iyo Bek Dayang
0: Terus
4: Jaya
0: ya
4: Singkir Raisa di Bunga Pasang Pak Uda di Sabu Repania Satira ada juga lupa juga untuk kenal-kenal awak go.
0: Mama Puja ya. Oh, itunya.
4: Capo, Bunda Siak.
0: Bunda Siak.
4: Bunda Siak. Dan juga kepada Putri Malu.
0: Putri Malu. Salai.
4: Dan juga kepada Cik Nek. Kalau dia boleh pergi radio.
0: Pun Cik Nek. Alu juga radio.
4: Cik Nek ni lupa mama.
0: Iya.
4: Kepatang lah masuk dah dari sasal tang dah.
0: Iya.
4: Aku bisa bagi lah. Ya, aku juga aku boleh jaga dia.
0: Iya.
4: Ya. Masuk dah cerita tu lagi. Iya. Dia tak kalok yo.
0: Yang tak kalok. Jadi juara radio.
4: Iya, dia tak kalok. Lagu lagi dia tak kalok.
0: Cik Roma kok lah di juara radio.
4: Kamu agak cukup boleh hari tu. Kamu agak kajian radio.
0: Iya. Atau.
4: Dia menanggung ini dah tepi pantai yang menanggung satu.
0: Iya, Encik.
4: Iya.
0: Iya.
4: Kalau laut ini kan pasal, kamu melibik awak.
0: Iya.
4: Iya. Cuma lah, maka ke pasal lah. Dia jalan dengan aku, laut semua lah, sehingga.
0: Sama melibik awak tu?
4: Iya, sama melibik. Dia lupa lah, pokoknya orang ladang yang jatuh ialah tu, nak kata nak pergi nama tu.
0: Ai di jom.
4: Patut salam saya dari Jong Baru ini ya.
0: Sampai tu. Sampai lah.
4: Dari tadi kena salasan.
0: Sampai.
4: Ya. Lagu ada cik ni mana ada dulu lagu tu. Ah, iya. Waktu lah pendek ya.
0: Waktu pendek jo yo.
4: Ya, orang yang mau cik lah.
0: Tak terputar ikut leh tu. Jadi. Terima kasih Encik. Kalau
4: ada semua ni ladang, mungkin awak nak pemandi.
0: Yo.
4: Ya, dia ini, dia cik tadi ini, sebab dia bisa bertamu.
0: Ah, di tuan tiba lagi, bisa pergi. Ah, tuah. Itu mana ditunggu. Mana cuna dia, Mak?
4: Halo, Mak.
0: Ya, Encik.
4: Sagat tu, Azmi ni seragut
0: dah. Ya, terima kasih, Encik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sahabat yang kisah. Uncu Nadi, ya. Di Muaro Painan. Yalah, sahabat, kita putarlah lagu kau, ya. Aku, kecek Uncu Nek, kan. Aku dicancang sana, aku cancang. Dipikir tadi tiga pikir di rantang semua panjang elok dipuntar aku elok duk putar lagu aku bila nak singkit. Terus sampai lagi so jangan kamar-kamar sekolah jo di 91.2 Lucky Sound FM.

0: Tan baro. Bah, ceritonyo mangkok main paguik saja tan baro.
1: Ah, ceritonyo tiko matiko. Oh, adem kan baru seminggu sudah baralek baru. Akan ah, sama jale dewa.
0: Halalah, saluang selam menyampaikan tu.
1: Ah, biasonyo siang hari siroi di rumah surang saja nyo matiko.
2: Iya.
1: Anan paden pagi-pagi sudah dapat kopi siroi lah pai. Amin tu orang pai mangale.
2: Iya.
1: Asanyo tu baru pulang.
3: Amin tu lebih mengalir hari tu.
1: Iyalah. Tidak mengimbang. Jauh, Mak. Aden saja pagi-pagi baru pai. 50 ada yang tahu.
0: Bukan indah menyimak, Tambaro. Konsentrasinya tu lah hilang. Inyolah tabi kejamban. Calialah serawanya lah basah.
1: Aden, Cak. Tadi dia suruh kejamban, dia tidak pada ngakan. Alu Nabi cerita lah ya, lama sah serawa muncak.
0: Tarikan sajalah cerita tu, Tambaro.
1: Tunggu sebentar, Tiko. Apa kalian, Maiko? Tidak ada nama masak minuman yang makan nama gaya dah. Kalau kau menumpang mata dua saja, akan dalam los. Tolak apa itu lah.
2: Alumpunya tu, Tambaro. Dia asyik mendengar cerita.
1: Cerita si cerita dong. Nah minuman yo makan nan tarik. Oh. Kalau ke mendengar cerita saja. Buok si Roy beko. Atau uncang den.
3: Minta lah minum ah. Ah buat setan dua je Roy. Agak pakek dek. Banyak jamban ni banal ya.
1: Ayo suruh kau itu uncang. Kalau banyak nak lanjut. Kau tambah lama cerita ni. Layan ni cepet Roy. Kok indak talok surang ah, imbau si berek. Apa? Kau ditarikan juga cerita.
3: Ay nak ditarikan lah, dipanggang orang lah pertama rawa beko. Orang lebih balanjo.
1: Ande, membalik danda muncak namanya tu ya. Adi, dan tarikan malah. Jadi, dan waktu pulang siang tu, tiba di rumah dan cigo eh.
2: Ya. Yeah.
1: Si Roy indak ador. Kiranya dalam rumah, ada orang produksi sedang sembayang. Karena biasanya si Roy surang saja di rumah, tentulah pastinya nan sembayang tu nya.
0: Kalau ndak ada orang lain do, tentu iyo.
1: Ha biasanya ndak mentiko. Jadi den tanang bajalan den lambek-lambek. Den tagak di belakangnya. Muka sui den nak membuat kejutan ko kentuk si Roy. Kalau baso interennya superes.
3: Iyo. Jadi balik tambaro.
1: Ai sudah sajonyo assalamualaikum den pagui sekali. Ainyo takaji langsung merentak si kukidanya masuk ke rusuk dan tangan suoknya belacak di buang dan aden terjongkang si Roy tepat cik di belakang dan rupanya ndak si Roy dan tepat gui mintu dia.
2: Masya Allah. Jadi bahasa juga kecik itu Tumaro.
1: Kabar apa lo lagi keciknya lagi terpaksa galak bagi mampu sajonya. Kaberang tentu tidak kemungkin dah. Minantu baru mah. Ambo malah nang ketakutan jadinya menan.
2: Apa emang kau takut sama roh?
1: Bagi tidak menan pulau. Jago kungfu itu. Tepat tak selain mombor ini. Kok dicabutnya terlihat kia akan mengambil.
4: Takutnya tidak marah tu doh dah menan. Amalunya nak labi ya.
0: Alah tu Roy. Tersasak ke jamban dah ini nyoba.
1: Tunggu dulu mentiko. Aduh pulau nak labi sero lah.
3: Apa pulau lah itu baru?
1: Awak tu kejadian tu akan si Roy tak tahu tu doh. Hanya tiba apa sadan lah terjongkang sajonya. Malamnya baru dan ceritakan ke inyo tunggiang-tunggiang ni si Roy dek galak. Sampai tadi kejamban pulonya di Sarawak. Iyo nak Roy.
4: Sedangkan amak sajo sampai kini le galak surang juonyo kalau takkan aki satu.
2: Aneh, Sutambaro. Kalau saja adik masih berpakai Tambaro, perintah agama boleh dijalankan. Anda kata jadi kisah serupa itu, Tambaro.
1: Bagaimana kau baik itu, Minan?
2: Awak ko kesadonya kan tahu. Baik menurut adik maupun menurut ajaran agama, kalau ke masuk rumah itu kan ada aturannya, Tambaro. Tambaro tidak. Amain celonong boy saja. Akan malu jadinya, tidak?
1: Iya, pula ya. Oh, jadi tak masuk orang yang tak beradat, tak beragama, mau jadinya tu, Menan?
2: Bukan. Kalau Tambaro beradat dan tahu agama, diambilnya lewat nak. Cuman kebetulan adik tu tak berpakai, dan ajaran agama tak berturui.
1: Sama saja tu, ya. Apa pula tu, Pak?
2: Kalau langsung Tambaro, orang kecek yang serupa itu, ya apa, ya boleh.
1: Pak, bawa pulau nak naik.
2: Sudah. Sudahlah dulu. Lain kali pula lah kita bicarakan masalah itu. Kini kok nyanyi Ustaz Baru cek lagi dulu banyak.
1: Tidak baru menan. Tapi berdua aja siroy jadi.
0: Itu andaknya Ustaz Baru. Ambo lah siroy itu.
1: Roy. Oh Roy. Kama apunonya kok.
2: Itu hanya sedang mota.
1: Onde. Sakit gigi dendek kau Roy.

0: kok ira itu sak jasi dong Roy.
1: Kan iyo na.
0: Iyo Roy.
1: Makonyo ajan nang kalama di awak sajo. Awak mengadu anak gadi orang ba?
0: Indak leh Roy. Udah indak kamu mengadu aku dusi leh dah. Sorry udah ya Roy.

0: kok iroi tau sak jasi dong Roy.
1: Kan iyo nda.
0: Iyo Roy.
1: Makonyo ajan nak lama diawak sajo. Awak mengadu anak gadi orang, ba?
0: Indak leh, Roy. Udah indak kamu mengadu aku dulu sih, leh dah. Sorry udah ya, Roy.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah